0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katum. Katum ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kerajaan Tayan yang terletak di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara kerajaan tua yang pernah mengalami masa keemasan di abad-abad akhir Kerajaan Hindu Majapahit. Pantauan tim liputan RRI Pontianak, kondisi keraton memang masih terlihat asli, meski ada sejumlah titik yang sudah direnovasi. Namun bisa dipastikan, jika aula tempat raja bertemu dengan tamu maupun masyarakat masih terlihat belum dipugar. Dominasi kayu belian yang menjadi kayu khas Kalimantan sangat terlihat di aula keraton Kerajaan Tayan.

0: Menjalankan fungsi kerajaan di tengah pemerintahan saat ini memang tidak mudah. Raja Tayan Panembahan Gusti Yusri mengungkapkan, jika komitmen untuk menjaga keraton sebagai simbol budaya, bahkan warisan cagar budaya, memerlukan dukungan semua pihak. Selain pemerintah, Raja Tayan juga mengadakan pendekatan dengan sejumlah perusahaan di sekitaran lokasi kerajaan tersebut. Sehingga tertatanya lokasi menuju keraton dan di sekitaran lokasi keraton bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.
1: Sejak kami dinobatkan sebagai raja, kita berupaya untuk melakukan revitalisasi baik di bangunan fisik keraton ini maupun kawasannya. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang memang sudah jauh berbeda ya. Ya, karena itu kita juga menyampaikan rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada pemerintah yang telah memberi perhatian. Nah, fisik keratonnya sendiri ini ada beberapa komponen bangunan. Ada salah satu komponen yang katakanlah rumah induknya ini, di balerungnya ini. Ini pernah dilakukan penataan pada tahun 2017. Masih ada satu lagi komponen di depannya itu, bagian pendoponya. Itu yang kalau kita saksikan tadi, kondisinya memprihatinkan ya. Bangunannya bocor dan kondisinya miring. Dan bahkan di beberapa bagiannya itu ada yang sudah roboh ya. Sebenarnya untuk menempatkan hasil-hasil kerajinan dari masyarakat di sini, nah yang juga kita lestarikan seperti batik, kemudian tenun, kemudian pengrajin-pengrajin lainnya seperti apa anyaman yang juga sangat dikenal di sini ya. Nah, tapi khusus tenun ini yang menurut kami yang sampai hari ini belum bisa kita wujudkan. Kalau batik sudah, nah kita juga bekerja sama dengan khususnya PT Antam ya, kami disupport dalam banyak hal lah ya, termasuk dalam upaya mewujudkan batik khas kita Tayan gitu, dengan menyelamatkan motif-motif yang ada, termasuk motif-motif yang kita lihat di dalam keraton ini. Jadi untuk salah satu upaya melestarikannya dan memperkenalkannya, kita wujudkan dalam motif-motif batik itu.
0: Kerajaan Tayan di Kabupaten Sanggau ini memang memiliki fungsi sosial dan budaya yang sangat kuat. Tokoh masyarakat adat Dayak Kecamatan Tayan, Yan Yolawung mengatakan, Keraton Tayan menjadi simbol pemersatu antara suku bangsa yang ada di wilayah tersebut. Meski diakuinya, Keraton Tayan sangat identik dengan agama Islam dan suku Melayu. Di sisi lain, kondisi di sekitaran Keraton Tayan yang sudah tertata rapi membuat dampak ekonomi dirasakan masyarakat.
2: Setelah dipugar, setelah di ini apa percantik, sekarang itu menjadi tempat ini pusat keramaian, pusat rekreasi masyarakat di Tayan ini. Hampir setiap akhir pekan banyak ini permainan-permainan yang mengundang orang-orang datang ke sana. Juga ada kuliner-kuliner tertentu yang kuliner terapung dan sebagainya itu menjadi sebuah daya tarik. Lalu kemudian dari segi sosial, kehadiran keraton itu juga menjadi sebuah ikatan antara masyarakat Tayan, ikatan persaudaraan. Di mana kehadiran keraton itu kami pada acara-acara tertentu kami datang ke sana, baik masyarakat Dayak, masyarakat Chinese. Nah, jadi menjadi ikatan persaudaraan di antara kami. Kalau ada sebuah simbol, simbol itulah yang mengikat kita. Dan itu yang kehadiran keraton itu mengikat persaudaraan di antara suku-suku yang ada di sini.
0: Sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman atau lebih dikenal dengan Din Usman menjelaskan, jika dari dulu Kerajaan Tayan memang memiliki wilayah cukup strategis, bahkan sangat menunjang dari sisi ekonomi. Lokasi yang berbatasan langsung dengan sungai, ditambah adanya daratan yang mengakses ke sejumlah daerah, membuat Kerajaan Tayan pernah menjadi daerah pengintaian dan dijadikan hilir mudik kegiatan ekonomi.
3: Bahwa Tayan itu bisa dikatakan dari letak strategisnya itu yang ada di sungai, yang di depannya itu ada pulau kan. Nah, pada masa itu tentu yang berada di kawasan pulau pedalaman itu mengintai para bajak laut, para perompak, para lanun yang selalu mengganggu ketentraman wilayah kekuasaan kerajaan yang dimaksud tadi. Nah, pengintaian itulah kemudian lazim dan jamaknya dinamakan dengan intayan. Mungkin dari kata pengintaian menjadi intayan itulah yang alih-alih dipenggal katanya menjadi tayan.
0: Dari letak yang sangat strategis itulah kemudian, di zaman kolonialisme atau penjajahan Belanda, Kerajaan Tayan juga menjadi target untuk dikuasai. Masih dari penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Din Usman, kondisi penjajahan di Kerajaan Tayan tidak begitu kuat. Karena raja yang kala itu memimpin dari masa Raja Sumayuda hingga Panembahan Pakunegara Gusti Ismail, bisa mengimbangi kolonialisme Belanda hingga Jepang.
3: Karena apa? Pemerintahan atau seleb bestiur amtenar di Tayan itu bisa mengimbangi kekuasaan kolonialis asing Belanda misalnya. Karena apa? Kerajaan ini lebih fokus kepada dua hal. Fokus kepada pengembangan agama. Yang kedua, fokus kepada penataan sistem pemerintahan kerajaan itu sendiri yang di dalamnya terdapatlah penataan pranata sosial masyarakat, peningkatan status ekonomi kemasyarakatannya, kesejahteraan rakyat, sampai dengan pemeliharaan budaya. Namun demikian, pada masa-masa abad ke 19 pertengahan itu, Tayan pun tidak absen bangkit bergolak menghadapi ancaman kolonialisme asing. Mereka tidak mau menandatangani Horte Verklaring. Mereka juga menolak untuk melakukan pembayaran blasting secara paksa. Mereka juga menentang adanya Herendians atau kerja rodi. Di tahun-tahun 1940-an, di masa pendudukan militer Jepang, Kerajaan Tayan ini tak luput mengalami kehilangan satu generasi terbaiknya. Bahkan Penembahan Tayan sendiri beserta juga putra, beserta juga dengan kerabat Kerajaan Tayan lainnya, para bangsawan juga menjadi korban, korban penyungkupan atau korban haitasan yang dilakukan oleh militer Jepang.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Selamat pagi, Mbak. Di pagi ini kita lanjut untuk kembali berbagai informasi. Saat ini Mbak di jam 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Mbak, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Plamboyan Pontianak. Ini pasar kebanggaan Pontianak, Kalimantan Barat ya. Nah, yang mana sejumlah komoditas ini katanya mengalami perubahan. Harga beberapa jenis sayur itu ada yang turun, sementara di komoditas lainnya ada pula yang naik. Nah, biasalah kan ada yang turun, ada yang naik, ada yang tetap. Nah, kalau untuk harga ayam potong tuh naik 2.000 sampai 3.000 per kilogramnya dalam 4 hari terakhir menurut Mbak Abang. Nah, dikatakan dari informasi yang dari laman kita ini di lhd.co.id bahwa pedagang di sana itu menyebutkan cabai, untuk cabai cakra yang sebelumnya itu mencapai Rp180.000 per kilogram, dan sekarang itu turun jadi Rp140.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Dan penurunan harga ini pun itu terjadi pada kacang panjang, dari sebelumnya Rp60.000 itu jadi Rp40.000 per kilo. Dan sebaliknya harga buncis itu naik sampai dengan Rp90.000 per kilogram. Sedangkan tomat itu meningkat dari harga Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Nah, kemudian Bu Abang, untuk harga timun itu dijual Rp30.000 per kilogramnya. Dan menurutnya bahwasannya hal ini, harga ini itu bertahan sejak musim kemarau. Kemudian di tengah perubahan harga sayur, naik, kenaikan pun terjadi pada komoditas ayam potong. Pedagang di sana, di Pasar Plamboyan menyebutkan bahwasanya harga ayam yang sebelumnya Rp28.000 per kilogram itu berubah menjadi Rp30.000 per kilonya. Nah, kenaikan harga ini itu sudah berlangsung selama 4 hari terakhir, walaupun memang belum tahu penyebab pastinya. Nah, di mana diduga kenaikan berkaitan dengan harga pakan ayam yang meningkat, dan pakan itu didatangkan dari luar daerah. Nah, kemudian asupan dijelaskan bahwa pasokan ayam potong untuk Pasar Plamboyan berasal dari sejumlah daerah, yaitu Singkawang, Ngabang, dan Sintang, serta ketiga wilayah itu Singkawang menjadi pemasok terbesar. Dan Aswan mengaku kenaikan harga ayam ini turut mempengaruhi aktivitas penjualan, dan konsumen mulai mengeluhkan harga yang meningkat, sementara pedagang pun menghadapi kesulitan dalam menjual dagangannya. Baiklah, Mbak Abang. Kita, Mbak Abang bisa langsung ke akses ke laman kita, itu di rri.co.id untuk akses ragam informasi dalam dan luar negeri seputar Kalimantan Barat dan informasi lainnya di laman tersebut. Untuk saat ini, Mbak Abang, kita kembali kincah kebersamaan kita untuk kembali mendengarkan lagu.

0: Bella, kamu kalau
1: sudah mau jadi apa sih?
2: Aku ingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, ingin jadi apa?
1: Kalau aku ingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
3: Aku juga punya cita-cita, aku ingin jadi ustazah.
4: Teman-teman, saya nak jadi RT. Setelah itu jadi presiden.
5: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
6: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Ya, Mbak Bang, kita lanjut ke informasi berikutnya, Mbak Bang. Festival Museum dan Kentak Kapuas ini menjadi kegiatan yang mengajak generasi muda untuk mengenali sejarah Kalimantan Barat. Dan Festival Museum Sepekan dan Kentak Kapuas ini, Mbak Bang, itu jadi ruang untuk mengenalkan lagi sejarah dan budaya Kalimantan Barat kepada masyarakat, khususnya para generasi muda, yang mana kegiatan yang berlangsung di Rumah Kadang Kota Pontianak pada 8 sampai dengan 12 Oktober 2026 ini itu menghadirkan beragam kegiatan, mulailah dari pameran seni rupa, kemudian lomba pelukis hingga pertunjukan seni budaya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat Syarif Faisal Al-Kadri menyebutkan kedua kegiatan itu dipadukan untuk mengingatkan masyarakat tentang kehidupan dan kebudayaan masyarakat Kalbar pada masa lalu, yang menurutnya sejarah tidak cuma dipelajari melalui buku tetapi juga benda-benda koleksi museum dan karya seni yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Nah, sejumlah karya ditampilkan itu mengangkat berbagai gambaran kehidupan masyarakat Kalimantan Barat seperti sungai, burung enggang hingga jamban tradisional yang dulu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan ini mengingatkan tentang cerita-cerita Kalimantan Barat pada masa lalu. Dan dijelaskan bahwasanya pameran ini pun diharapkan bisa memberikan gambaran kepada generasi muda tentang kehidupan masyarakat Kalimantan Barat pada masa lampau. Dengan begitu mereka bisa memahami perubahan zaman sekaligus mengenali budaya yang menjadi bagian dari identitas daerah. Dan melalui kegiatan itu generasi muda diharapkan tidak cuma hanya melihat sejarah sebagai cerita masa lalu, tapi menjadikannya sebagai sumber pembelajaran dalam membangun masa depan Kalimantan Barat. Nah, lengkapnya Mbak Abang bisa langsung akses di

Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.

0: wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
2: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Maaf kak, ini ada apa ya? Kok rame banget yang ngantri?
1: Oh ini bang, lagi ada donor darah.
0: Ya elah, kirain ada apa. Udah antriannya banyak gitu, mending santai-santai aja di rumah.
1: Eh si abang, manfaat donor darah itu banyak loh bang. Dengan donor darah kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dan manfaatnya baik juga untuk kita sendiri. Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung kita senantiasa sehat, membakar kalori, dan membantu menurunkan berat badan, terus menurunkan resiko kanker, dan bisa juga meningkatkan produksi darah yang lebih stabil. Bagian dari periksa kesehatan menjadi lansia yang sehat, serta dapat menurunkan kolesterol.
0: Wah, ternyata manfaatnya banyak ya. Bisa menurunkan berat badan, gak perlu diet dong. Aku ikutlah kalau gitu.
2: Jika kamu sudah berusia 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg, sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan, sehat jasmani dan rohani, ayo donorkan darahmu di unit donor darah di sekitarmu. Satu tetes darah kita, nyawa bagi mereka.
3: Dalam upacara kematian suku Dayak, dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau, dan Dayak Taman di Kalimantan Barat, dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Menebuk kumbang, dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Informasi dari Kota Pontianak bahwa Bank Pemkot Pontianak ini terus memperkuat upaya penanganan genangan yaitu melalui normalisasi saluran drainase secara rutin. Dan Wali Kota Pontianak Andrew Sigamtono menyebutkan pemeliharaan lakukan itu di setiap tahun terhadap saluran primer, sekunder hingga tersier supaya aliran air tetap berfungsi optimal. Salah satu titik yang jadi perhatian adalah Bakit Tokaya yang merupakan salah satu saluran primer utama dengan cakupan wilayah yang cukup luas termasuklah kawasan Kota Baru dan Pontianak Selatan. Dan Bakit Tokaya ini, Bu Abang, setiap tahun terjadi pendangkalan sehingga dilakukanlah pengerukan baik menggunakan eskavator dan PB ataupun secara manual, yang menurut wali kota bahwasanya normalisasi itu dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi menghadapi hujan dengan intensitas tinggi. Selain pengerukan, Pemkot Pontianak pun tahun ini juga menambah 2 unit pompa berkapasitas besar untuk membantu mempercepat surutnya genangan, terutama ketika hujan terjadi bersamaan dengan kondisi air pasang. Nah, kemudian kondisi topografi Pontianak yang relatif datar itu jadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan drainase, dan kemiringan lahan yang kecil itu membuat aliran air sangat bergantung pada kondisi pasang surut. Dan Pemkot juga memanfaatkan pompa bergerak untuk menangani genangan pada titik-titik tertentu, dan peralatan itu bisa digunakan ketika dapat sumbatan saluran, tali air ataupun paket lingkungan. Secara umum, sistem saluran primer, sekunder dan tersier di Pontianak tetap berfungsi sebagai jaringan drainase dan saluran pasang surut, tetapi pemeliharaan itu harus dilakukan secara terus-menerus supaya fungsinya itu tidak terganggu sedimentasi ataupun sampah. Selain itu, Mbak Abang, upaya untuk memperbesar kapasitas saluran pun itu menghadapi keterbatasan ruang. Sejumlah paret itu berada di kawasan yang sudah padat sehingga pelebaran penampang saluran itu tidak selalu mudah dilakukan. Selain pekerjaan fisik pun, dia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk menjaga fungsi drainase. Sampah yang masuk ke parit itu bisa jadi penyebab tersumbatnya aliran dan memperlambat surutnya genangan. Kemudian memastikan penanganan genangan ini tetap jadi salah satu prioritas Pemkot Pontianak, serta meminta jajaran terkait untuk terus turun ke lapangan memantau titik-titik yang berpotensi mengalami hambatan aliran. Dan setelah itu akan terus melakukan pemantauan sehingga tidak ada lagi sumbatan-sumbatan yang mengganggu jalannya air, dan penanganan genangan ini pun itu jadi prioritas yang harus terus dilakukan terus menerus. Bu Abang, jam 8.36 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kita lanjut terus nih untuk ngawankan Bu Abang, semangat selalu untuk Sabtunya hari ini. Kita lanjut ke daerah, lagu-lagu daerah berikutnya. Tetap bersama Pro 4, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: buat Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat jana, kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, sebab aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Dokter, dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Malini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Alamak, Eja, Oja, ya Allah, Mak, Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni, ya?
1: Allah, Mak, lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni, apa nak jadi, jah? Ya Allah, Mak, eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni, ya?
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga, yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kau.
1: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, ndak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ambo Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita

kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple aja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Mbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Ona, ta, Ona, Taik, hujan panas nih.
1: Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pro 4 FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pak, Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya Rp20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya, yeah, Kak. Boleh.
2: Jadi, total semuanya Rp20.200 ya, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah Rp200 nanya.
0: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya, sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Aho, kenong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah, Pak. Si Marie, guru kami, ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan Anung tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak.
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kena dengan awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokannya tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokannya tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah saban hari tercolok tolin, besar gak jadinya. Macam pengecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.

0: Mabang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Pontianak memasuki musim penghujan, terus meningkatkan penertiban bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum, terutama di sepanjang saluran air atau paret. Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro mengatakan penertiban terus diintensifkan sebagai upaya antisipasi banjir menjelang akhir tahun. Hal tersebut disampaikannya ditemui di kantor Satpol PP Kota Pontianak Kamis 8 Oktober 2026. Meski mengejarkan patroli, pria yang akrab disapa Toro ini menjelaskan bahwa pihaknya tetap akan mengedepankan standar operasional prosedur yang humanis dan persuasif. Langkah utama yang dilakukan petugas adalah memberikan sosialisasi serta imbauan agar masyarakat tidak mendirikan bangunan, baik kios maupun jembatan permanen yang menutupi saluran air. Namun ketegasan tetap akan diberlakukan bagi pelanggar yang mengabaikan peringatan petugas. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: luar tu ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.

berjumpa lagi bersama Iya, yang paling cantik sekota Pontianak, Mbak Abang ya. Kayak sekarang udah meningkat lah sekubur raya, Mbak Abang. Seperti biasa, saya akan menemani Mbak Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan, dan yang pastinya dengan hati yang penuh dengan rasa syukur Mbak Abang ya, karena cuaca hari ini cerah, habis itu kita diberikan kesehatan semua momo-momonya Mbak Abang tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga Mbak Abang juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tapi kalau ada yang sakit, galau, gundah gulana merana, kita doakan bersama semoga cepat pulih, cepat sehat seperti sedia kala. Dan juga nanti kita akan kumandangkan azan zuhur pada pukul 11 lebihnya 33 menit waktu Indonesia Barat, dilanjut dengan azan asar pada pukul 14 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat. Langsung aja Mbak Abang, kita masuk di teras UMKM sebelum kita ke azan zuhur Mbak Abang. Nah, di teras UMKM kali ini yang nak kita bahas adalah tentang kertas kusut sampai ember pecah, sampah rumah tangga bisa ditimbang dan dihargai. Nah, jadi di tengah meningkatnya volume sampah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang kini mencapai 480 ton per hari, keberadaan bank sampah menjadi salah satu upaya warga untuk turut menekan beban tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, salah satunya adalah Bank Sampah Rosella Purnama yang telah berdiri lebih dari satu dekade dan terus konsisten mengajak masyarakat memilah sampah dari rumah. Nah, Ketua Bank Sampah Rosella Purnama, Jerimin, yang akrab disapa Pak Simin, menceritakan awal mula berdirinya bank sampah tersebut tidak lepas dari program inovasi kelurahan pada tahun 2013. Awalnya dari 2013 ini di seluruh lurah diwajibkan oleh wali kota pada saat itu, pada zaman Pak Sutarmiji, untuk melakukan inovasi. Nah, terserah inovasinya itu apa, kata Pak Simin. Nah, yang menuturkan, lurah setempat kali itu almarhumah Ibu Endah berinisiatif membentuk bank sampah karena saat itu belum ada bank sampah di Kota Pontianak. Nah, nama Rosella sendiri dipilih agar sinkron dengan posyandu Rosella di wilayah tersebut. Tempat Pak Simin pun tergabung sebagai salah satu pengurus. Bank Sampah Rosella Purnama resmi terbentuk pada 14 Juni 2013 dan disahkan melalui surat keputusan lurah setempat. Soal siapa jak yang bisa menjadi nasabah, Pak Simin mengatakan bank sampah ini terbuka untuk seluruh warga tanpa batasan jumlah setoran, baik sedikit maupun banyak, dan dapat dilakukan kapan saja. Nah, untuk jenis sampahnya yang diterima, Pak Simin menjelaskan pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memilah sampah sejak dari rumah. Secara umum, sampah dibagi menjadi dua kategori besar, yakni organik dan anorganik. Nah, beliau mencontohkan barang-barang seperti ember pecah, gayung pecah, atau sikat gigi bekas masih bisa dikumpulkan dan dikategorikan sebagai plastik campuran, meski harganya tergolong paling rendah. Sementara itu, kertas putih dihargai sekitar Rp1.200 per kilogram, kardus Rp1.000 per kilogram, dan bungkus pasta menjadi salah satu barang dengan harga jual termurah, yakni Rp200 per kilogram. Nah, mengenai rencana pengembangan ke depan, Simin mengaku pernah mendapat tawaran dari mahasiswa magang untuk membuat sistem pelaporan berbasis digital. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan

karena faktor usia dan keterbatasan pemahaman teknologi dari para pengurus. Meski begitu, Mbok Abang Pak Simin menegaskan setiap bank sampah di Kota Pontianak yang saat ini berjumlah 23 tempat tetap diwajibkan melaporkan data produksi sampah setiap 3 bulan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Laporan tersebut mencakup jumlah sampah yang laku dijual maupun residu yang harus dibuang ke tempat pembuangan sementara atau TPS hingga TPA. Menurutnya, keberadaan bank sampah menjadi langkah nyata warga untuk bersama-sama menekan volume sampah kota yang telah meningkat. Jadi kita sendiri tahu, sekarang produksi sampah Kota Pontianak udah mencapai 480 ton per hari. Sementara luasan TPA kita terbatas. Nah, kalau tidak dari sekarang, makin cepat penuh TPA kita, kata Simin. Bu Abang mengakhiri perbincangan tentu tentang kertas kusut sampai ember pecah sampai rumah tangga bisa ditimbang dan dihargai. Nah, itu dia Bu Abang ya, informasi terus UMKM kita pada hari ini, pada siang hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Pastinya bank-bank sampah seperti ini harusnya ada di setiap daerah, di setiap tempat gitu Bu Abang ya, sehingga kita bisa membuang sampah, terus sampah-sampah yang tadinya di rumah kita jadi sampah rumah tangga tuh kita bisa pilah-pilah sendiri di rumah, kita bawalah ke bank sampah, nanti dihargai gitu Bu Abang. Ya ada harganya sampah kita tuh Bu Abang. Jadi harusnya kita bisa punya tempat bank sampah ini di mana-mana gitu deh. Baiklah, itu dia Bu Abang informasinya. Jangan kemana-mana karena nanti kita pada pukul 11 lebihnya 33 menit mengumandangkan azan zuhur untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa

Ya, mau abang masih di teras UMKM. Sekarang kita lanjutkan tentang 5 kerajinan tangan modal minim berpotensi cuan. Nah, memulai bisnis dari rumah kini dapat dilakukan dengan modal terjangkau. Kerajinan tangan menjadi salah satu opsi usaha sampingan yang menjanjikan. Produk hasil buatan tangan memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Nah, tingginya minat pembeli disebabkan oleh keunikan dan nilai estetika produk. Nah, kerajinan pertama yang mudah dibuat adalah lilin aromaterapi, di mana bahan baku berupa lilin kedelai dan minyak aroma sangat terjangkau. Kedua yang populer adalah kerajinan dari bahan kain perca. Potongan kain sisa dapat diolah menjadi sarung bantal cantik. Dan ketiga adalah kerajinan tali makram untuk hiasan dinding rumah. Teknik simpul sederhana ini hanya membutuhkan modal benang karton. Dan kerajinan juga yang digemari anak muda adalah gantungan kunci resin. Cetakan resin cair maksudnya dapat dikreasikan dengan bunga kering menarik. Nah, kelima yang menguntungkan adalah buket bunga dari kain flanel. Produk ini secara zaman sekarang yang Bu Abang selalu dicari untuk hadiah wisuda dan ulang tahun. Pemasaran produk dapat dilakukan secara daring melalui media sosial pribadi. Foto produk yang menarik menjadi kunci utama menarik pembeli.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada Koperasi Merah Putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang aja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Pontianak punya berita.
1: Mbak Abang Wakil Menteri Haji dan Umroh RI dan Hil Anzar Simanjuntak memastikan peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 2027, terutama melalui penggunaan paket layanan C untuk meningkatkan kenyamanan jemaah selama berada di Arab Saudi. Dan Hil menjelaskan perubahan dari paket layanan D menjadi paket layanan C merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan standar pelayanan, khususnya fasilitas tenda dan kenyamanan jemaah di Arafah dan Mina. Menurutnya, peningkatan pelayanan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji, terutama saat jemaah menjalani rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna. Meski demikian, Dahnil mengingatkan adanya tantangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang masih bergejolak. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri agar situasi keamanan di kawasan tersebut tetap kondusif dan penyelenggaraan ibadah haji dapat berlangsung dengan lancar. Selain peningkatan fasilitas, pemerintah pun memperhatikan pelayanan bagi jemaah lanjut usia atau lansia. Dahnil menyebutkan alokasi jemaah lansia ditetapkan sebesar 5% di setiap daerah. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat

0: Saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
2: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah Pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
2: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu. Ibu. Bu. Bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Wah bang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah sekarang tuh gak usah galau, ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis, gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi jangan heran ya bu abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar. Dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja. Tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Pontianak punya berita.
1: Buat abang informasi dari Kuburaya, pemerintah Kabupaten Kuburaya terus memperkuat kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, profesional, dan bertanggung jawab. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penerapan SISKEDES TNT Kabupaten Kuburaya tahun 2026 yang digelar di Gedung Aula Bangkal Bar Cabang Kabupaten Kuburaya. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuburaya ini diikuti Kepala Desa dan perangkat desa, termasuk sekretaris desa serta bendahara desa. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan penerapan sistem keuangan desa menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di tingkat desa. Menurutnya, penggunaan sistem tersebut membuat proses pengelolaan keuangan desa lebih terukur, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan maupun penyalahgunaan anggaran. Sujiwo menegaskan penerapan SISKEDES tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan, tetapi pun memberikan perlindungan bagi kepala desa dan aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Nambu abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, Bang.
5: Ya, ngapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ayolah, sini nyaman dia duit dah.
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah, abang pergi duit ya.
4: Ya. 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana, bang?
5: Dari Ngandel, di Perumpat.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
4: Apa isinya?
5: Nah, inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
5: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, dan Ngandel berisi.
4: Berisi? Berisi apa?
5: Nah, itu dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu, bang?
5: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
5: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
4: tamu itu budayawan gak ke bank?
5: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar atau gabung lewat telepon?
4: Bolehlah adik ikut ya.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi ikut
5: ya. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar adik.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada siap saji dah.
5: Ayolah ya bang makan tu ya.
6: A few moments later.
5: Ngapu pak sayur ni tawang?

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang. Lanjut, saya mau kasih bagi informasi tentang perakiran cuaca untuk hari ini, Mbok Abang. Kota Pontianak dan sekitarnya, Pontianak Selatan, Pontianak Timur akan udara kabur, Mbok Abang ya. Habis itu Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota akan hujan ringan hari ini, dan Pontianak Tenggara udara kabur juga nih, Mbok Abang ya. Jadi untuk area-area yang akan hujan saya sebutkan tadi, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, siap-siapkan memang untuk nadah air, Mbok Abang ya, pakaian diangkat, jangan sampai kena hujan lagi. Nah, kalau daerah yang tidak ada terdampak hujan untuk Pontianak Selatan, Pontianak Timur sama Pontianak Tenggara, ya tahan-tahankanlah dulu, Mbok Abangnya, untuk udara yang panas ini, karena memang panas, kabut asap pun masih ada, tidak bisa kita pungkiri, Mbok Abang, di mana-mana sekarang masih ada kabut asap, belum bersih benar kota kita nih, Mbok Abang ya, untuk indik udaranya pun masih berbahaya. Jadi tetap pakai masker ya, Mbok Abang, kalau mau pergi ke mana-mana.

0: terpaksa berutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
0: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
0: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
0: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
0: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
0: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Lombok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan selocai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini, program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Bu Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Bu Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Prompat FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Heh, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus. Buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
4: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat

0: Pontianak punya berita.
1: Buah Abang Perum Bulog kembali menorehkan sejarah baru dalam perjalanan menjaga ketahanan pangan nasional. Hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan Public Service Obligation PSO telah mencapai 4.115 ton, setara beras atau 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Capaian tersebut menjadi realisasi pengadaan tertinggi sejak Bulog berdiri, sekaligus menegaskan keberhasilan perusahaan melampaui target sebelum berakhirnya tahun 2026. Capaian lebih dari 4 juta ton tersebut melampaui realisasi tahun 2025 yang mencapai 3.191.969 ton, setara beras, dan jauh berada di atas capaian pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini pun menjadi yang terbesar sejak Bulog didirikan. Bulog sebelumnya mencapai pengadaan terbesar pada tahun 2012, yaitu sebesar 3,65 juta ton. Capaian bersejarah ini mencerminkan komitmen kuat Bulog dalam menjalankan amanah pemerintah untuk menyerap hasil produksi petani, memperkuat cadangan beras pemerintah, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pangan nasional dari sisi produsen maupun konsumen. Pengadaan dilakukan secara masif melalui jaringan Bulog di berbagai wilayah sentra produksi dengan melibatkan petani, kelompok tani, mitra penggilingan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Ah, itu dia.
6: Cincah hasilnya.
7: Mau beli panci ke Pontianak.
6: Terus?
7: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
8: Makan kelepon di terang bulan.
6: Cantik.
8: Hari pun gelap, tinggal begagap.
6: Cantik, sedap.
8: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
6: Betul.
9: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
10: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
11: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, masih bersama Mbok Iyo. Terlihat area Jalan Jalan Jenderal Sudirman. Iya Bu Abang, ini mendung. Tapi belum berarti hujan. Iya kan Bu Abang? Di jam 14 lebihnya 6 menit Bu Abang, tandanya kita udah masuk dalam program Begaya. Bergaya kita siang hari ini tentang kebiasaan mencatat pengeluaran dalam kehidupan masyarakat tradisional. Nah, kita nih Bu Abang, ada tipe-tipenya yang ingatnya di otak. Ada yang tipenya memang dicatat, entah itu dicatat di HP-nya, entah itu dicatat di buku tulisnya. Ada banyak Bu Abang ya tipe-tipe orang. Sehingga kadang ada yang ingat di pengeluarannya apa karena terperinci. Ada juga yang tadi saya bilang yang di otak ya ingatannya kesudahan lupa. Apa-apa ya? Tadi belanja apa ya? Semalam belanja apa ya? Kemarin belanja apa ya? Ah, jadinya gitu duit tengok dah sisa sikit baru ya bingung kita habis belanja apa kita nih. Nah, masyarakat tradisional itu memiliki cara sederhana dalam mengelola keuangan keluarga. Salah satunya dengan mencatat setiap pengeluaran. Nah, meski dilakukan secara manual di buku kecil, kebiasaan ini membantu seseorang mengetahui keluar masuknya uang serta mengatur kebutuhannya sehari-hari. Nah, gitu. Tadi seperti yang saya bilang, ada memang tipe orang yang rinci sekali gitu. Sampai berapa ratus rupiah pun yang dikeluarkan tetap ditulis gitu Bu Abang. Nah, pencatatan pengeluaran kebutuhan pokok seperti bahan makanan, biaya pertanian, kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan lain-lain tadi hingga keperluan rumah tangga lainnya, dengan mengetahui jumlah pengeluaran secara rinci, keluarga tuh dapat menentukan prioritas dan menghindari pemborosan. Nah, itu salah satu kelebihannya. Kalau misalnya terperinci tadi Bu Abang, kita tahu nih akhirnya apa yang harus kita beli, apa yang enggak nih, atau kita tahan dulu lah, bukan enggak dibeli ya, tapi kita tahan-tahan dulu gitu. Kita tahu apa yang paling utama yang diperlukan oleh keluarga kita gitu Bu Abang, supaya duitnya tetap cukup. Apalagi yang gajiannya sebulan sekali, kok gajiannya tiap hari ada sih, tak apa-apa ya Bu Abang. Tapi tetap enggak biar gaji sehari dibayar sehari gitu ya, kan ada tuh yang hitungan harian gitu ya, tapi kan tetap juga harus diperinci sih menurut saya Bu Abang. Tapi balik kepada pribadi masing-masing orang sih.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Akhir Asya nengok konten, nak. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ingatkannya, Bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
2: Klik sebelum bertindak.
3: Pikir sebelum menyebar.
2: Saring informasi
3: sebelum membagikannya.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Kebiasaan mencatat pengeluaran dalam kehidupan masyarakat tradisional. Nah, kebiasaan ini mengajarkan pentingnya hidup hemat dan menggunakan uang sesuai kemampuan. Nilai tersebut diwariskan orang tua kepada anak-anak sebagai bekal membangun sikap disiplin dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Saat ini banyak tersedia aplikasi pencatat keuangan digital, tapi prinsip tradisional ini tetap memiliki nilai yang sama. Mencatat setiap pengeluaran membantu seseorang mengevaluasi kebiasaan belanja, merencanakan anggaran, serta menyiapkan dana untuk kebutuhan masa mendatang. Mencatat pengeluaran merupakan bentuk kearifan lokal dalam mengelola keuangan, memadukan cara tradisional dan teknik modern. Masyarakat dapat membangun budaya literasi keuangan yang lebih baik. Jadi mulai sekarang buat Bu Abang yang terbiasa belanja-belanja tapi tidak dicatat, boleh coba-coba dicatat supaya kita tahu yang mana harus kita prioritaskan, yang mana yang masih bisa kita tunda-tunda. Baik, itulah dia bergaya kita Bu Abang pada kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana.

pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwa. Tiwa adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwa adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Istirahat yang paling baik, tidur, adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi, sehingga seseorang siap menjalankan aktivitasnya pada keesokan harinya. Subhanallah. Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apa itu bekam?
2: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan: bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bahwa Abang Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan resmi menutup prayer gathering nasional kelima tahun 2026 di Hotel Orchard Gajah Mada Pontianak. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, memperkuat kehidupan spiritual, serta mendorong peran perempuan dalam membangun keluarga dan masyarakat yang harmonis. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Landa unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Barat atau yang mewakili, serta peserta jaringan doa wanita dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dari berbagai daerah untuk mengikuti rangkaian kegiatan di Kalimantan Barat. Ia berharap pertemuan nasional ini tidak hanya menjadi ajang berkumpul dan berdoa, tetapi pun memperkuat hubungan persaudaraan yang terus terpelihara setelah kegiatan berakhir. Wagub pun mengajak para peserta untuk terus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, perbedaan suku, budaya, dan latar belakang hendaknya menjadi kekuatan untuk saling mengenal, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Nambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

0: masih bersama Mbok Yo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, macam mana Mbok Abang itu instrumen prolada gitu, Mbok Abang yang baru. Apakah nyaman di telinga Mbok Abang ataukah kurang? Tapi itulah dia dahaya Mbok Abang ya. Jadi kita memperkenalkan instrumen prolada 2026, begitulah dia. Sila buat Mbok Abang yang nak request lagu-lagu daerah kesayangannya di 0811-570-0943 atau di line telepon 0561-571-571. Prolada.
1: Ayo.
0: Ayo. Dengan siapa di mana?
1: Dari Bang Dedi di Sungai Duri.
0: Apa kabar Bang Dedi?
1: Kabarnya baik.
0: Kabar baik, syukur.
1: Hari ini Bang Dedi mau minta lagunya Dayak Ganteng.
0: Dayak Ganteng, bentar ya saya
1: kalau
0: cari.
1: Kalau Boyo, Dayak Cantik.
0: Makasih banyak lah kalau gitu.
1: Iya, dari suaranya ketahuan. Pasti enjoy deh.
0: Ah, saya tengok loh ya Dayak Ganteng. Oke, ada. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Maharani, Lina di Padang Kisar, Kak Dini, Mama Nur, Dinil Kuala Dua, Kak Ema Serpa, Bu Anah Tarai Dua, Cekno di Bakau, Makam di Paleweng, Manjang Siti, Kak Aura dan Pak Muknya, Mama Ririn, Kak Tina dan Bang Syukurnya, Mama Eti, Mama Mukmin, Kak Juleha, Diona di Kupang, kemudian untuk Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Bang Aci di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas, Kak Tia di Sambas, juga buat Bang Batia di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Herman, Bang Awi, Bang Badur, Bang Yuseror, Bang Jafar, Bang Jaka Suara, Bang Andriopan, Bang Niko, Bang Deden, Bang Hendra di Mampawang, Bang Wardi, Pak Talim Jangkang Dua, Kori di Kumpai. Buat Bu Jo, tentunya Bang Dedi ucapkan terima kasih. Selamat sore.
0: Amin. Sehat selalu juga untuk Bang Dedi di Sungai Duri ya. Selanjutnya, Prolada.
2: Yo.
0: Hai yo.
2: Selamat sore, Mbok Yo.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Ana di Tandrai 2.
0: Di Tandrai 2. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Mau lagu apa?
2: Lagu Dayang Sebalu.
0: Bentar ya, saya cari Dayang Sebalu. Salam-salam lah kalau gitu.
2: Salam yang pertama buat Mbok Yo. Semoga saya selalu keluarga. Buat Andreopan, Emma, tayang-tayang menggunai Pina dan Bang Syukur, Makam, Bang Batiar, Mak Mungin, Mak Nurul, Mak Eti, Mak Ririn, Mak Anja Siti Emel, Mbak Dini, Anista, Elni, Aura, Minta Dilanda, Cek Nor, Isma Jungkat, Bang Amisan Jaya sama Ayang, Awadi, Awi sama Kak Sumi, Gulaiha, Ani Marani, Bang Yahya, Lina, Ayu Grepa, Diona di Kupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Aja Afia, Anita Pabluasi, Bakaku, Atika, Taman Manila. Buat semua lah ya, Mbak Yoya.
0: Oke deh.
2: Mbak Yoya, makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Itu dia Bu Ana di Tendrai 2. Selanjutnya, Prolada.
3: Hayu.
0: Hayu. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Putri Peye.
0: Apa kabar, Putri Peye?
3: Baik. Mbak Yoya, apa kabar?
0: Kabar baik. Mau lagu apa nih?
3: Lagu apa ya, Mbak Yoya?
0: Apa?
3: Apa ya? Yang dari Sentia itu lagunya apa Pak ya?
0: Lagu dari Sentia, saya tengokkan lo ya. Bentar, sabar. Sentia. Lagu dari Sentia nih banyak. Ada Ijeh Kak Landak, Ngaraban Anak, Marundo, Jalan Hidupku, Edoknya Panampak Jubata, Bapantun, Galik Jauh Mankao, Jalan Hidup Ku Nanak Pulang-pulang, Mata Nang Laki, Marundok Bapantun, Galik Jauh Mankao. Ada juga apa nih ya judulnya, Doa Kami, Halo Kalbar sama Ahe Kabar. Mau yang mana?
3: Nanak Pulang-pulang ya.
0: Iyalah kalau gitu. Salamnya buat siapa?
3: Apa kabar juga?
0: Kabar saya baik.
3: Udah dua kali ya, Mbok.
0: Apanya tuh?
3: Tanyanya.
0: Nah, salamnya boleh buat siapa nih?
3: Salamnya buat Mbok Yo, sekeluarga sehat selalu. Buat semua penyiar perempat, semuanya sehat selalu berserta keluarga. Terus ada Mbak Ana tadi. Kemarin lupa mau nyapa Mbak Ana dengan Mbak Emma. Nah, juga buat Mbak Emma. Juga buat itu siapa ini El Nican alias Putri Sagu. Juga buat Manjang Siti, Mama Ririn, buat email, buat Amoy juga, buat Makam, buat Mbak Ida di Pencabakti. Akhir kabar kita Mbak Ida, lama diri sama telponi. Dan ada nomornya lagi ke aku. Aku udah ganti kartu soalnya. Terus buat Kak Juleha juga di Pencabakti ya. Buat Wardi, buat Bang Yahya, buat Bang Hendra, buat Mbak Kaku, Aura Pak Mo, buat Cekas Suara, buat Bang Awi, buat Bang Batiar, buat siapa lagi ya?
0: Buat siapa lagi?
3: Buat Bang Padilla. Buat semua yang mendengarkan Radio Kompas ya. Yang tidak kena sapa jangan marah. Harap maklum karena kita hanya manusia biasa kan, pasti siap. Ada lupanya gitu kan.
0: Iyalah.
3: Buat Mbok Yo pulangnya hati-hati, sehat selalu, selamat bertugas dan selamat sore.
0: Selamat sore. Makasih. Itu dia Putri Peye ya di Kabupaten Landak. Baiklah Mbok Abang, 3 buah lagu ada Dayak Ganteng, Dayang Sebalu sama Nanak Pulang-Pulang. Kita dengarkan bersama. Ini dia.

Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.

0: Di Proada, program lagu daerah. Hayu, sila buat Mbak Abang yang nak bergabung request lagu-lagu daerah sore hari ini di 0811 5700943, atau di line telepon kita 0561 571 571. Proada.
1: Hayu, Mbak Yu.
0: Hayu, dengan siapa di mana?
1: Dari Bang Wardi, Rengas, Kapuas.
0: Apa kabar Bang Wardi?
1: Sehat, alhamdulillah, Mbok Yo.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa?
1: Lagu Bugis boleh enggak?
0: Apa judulnya?
1: Yang biasa tuh Mbok Yo, yang selfie Yama tuh.
0: Bentar ya, saya yang cari kemarin dulu.
1: PPKM-nya, Mbok Yo, tadi PPKM tuh istilahnya.
0: Oh,
1: tuh.
0: Oh iya ke, selfie Yama. Apa ya? Tunggu. PPKM Puaidai Papoji ini ya?
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat Mbok Yof, keluarga saya selalu juga.
0: Amin.
1: Buat Nita, terima kasih sapaannya buat saya ya. Terus buat Kak Elmi juga. Mahendra, Bang Deddy tadi saya sudah dengar juga ya. Aura Pak Mo, terus Bu Juleha. Buat Pak Syukur, Bu Tina juga ya. Kak Ima, Bang Junai, Mama Riri, Mama Nurul, Mama Etim Kayang. Buat Cik Nur Bakau. Bang Hendra udah belum ya? Bang Hendra lah kok belum ya? Bang Amin Sanjaya. Sama Kak Ayang, terus Mak Kam, Bu Ana. Semua-semua kayak Mbok Yo,
0: capek-capek okay kecuali. Oke deh, kalau gitu.
1: Mbok Yo capeknya sama bertugas, sampai Mbok Yo.
0: Siap.
1: Ya, Mbok Yo, makasih.
0: Sama-sama. Sehat selalu juga untuk Bang Wardi sekeluarga. Ya, berikutnya, Prolada.
2: Hayu.
0: Hayu. Dengan siapa di mana, hayu, hayu?
2: Dengan Kak Emma di Selpa.
0: Apa kabar, Kak Emma?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Cemburu Buta dari lagu daerah Sambas.
0: Tiba-tiba Cemburu Buta. Saya cari lo ya. Salam-salam lah sambil saya cari nih.
2: Salamnya buat Bu Ana, latai yang tayang di tandai dua.
0: Saya bantu ya.
2: Apal Yolanda.
0: Lanjut.
2: Meyak pun apal dia. Buat Bang Andre Opan, buat Mama Nurul, Papa Nurul jauh ke deret. Buat Bang Sukur Adetina, buat Cece, Oce, apa dibuat nih, kincah aja. Buat Awardi tadi itu ya, Elni Chan, Aura Pamo, Bang Amin Sanjaya sama istrinya Ayang. Buat Mak Kam, pembalap, Bang Rosi Kak Nurjana, Buta Tunggul, Buta Tanhul. Kasih hadir gak tuh Boyo. Buat Bang Imran Ahmad di Kolam Bawang, buat Wali di Kumpai, Bang Bahtiar ada Sabang Kapal, buat Nita di Pambuluase, Bang Japar Kak Nila, Bang Niko Mbak Tini, Bang Sopin di Anjungan, email Mak Anjang Siti, buat Cik Nur di Bakau, Kak Manis Manila, buat Ewa Meli Wak Jenah, Bang Dino, Bang Padilla, Julai Hari Maca Bakti, buat siapa lagi nih ya? Bang Jack, buat bot-bot.
0: Buat siapa lagi?
2: Ada mulai ngelek dah sinyal. Dah penuh dah kan suara, jadi tidak bisa banyak dinyimpan.
0: Sia nih.
2: Buat semua-semua lah ya.
0: Iyalah kalau gitu.
2: Oh iya, buat Bang Boyka di Siantan, buat Kak Anista di UKA, buat Pak Herman sama Mak Ayeknya. Ingat pula. Ada kan Yolanda lagunya ya?
0: Ada.
2: Oke lah buat semua lah ya. Mohon maaf, mohon ampun kalau nama yang ada belum tersapa. Maklumlah kalau udah lupa nih tak ingat.
0: Betul pula.
2: Betul lah gitu.
0: Oke deh.
2: Makasih Yolanda.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Itu dia Kak Emma Selepa. Udah bergabung bersama si lagi buat bawa abang yang lain. Prolada.
3: Prolada, ayo.
0: Ayo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Abu Suwada atau Herman Nurdanti.
0: Apa kabar?
3: Kabarnya bagus, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
3: Saya mau lagu ini.
0: Apa tuh?
3: Lagu Ambon.
0: Apa judulnya?
3: Judulnya kalau hujan sore-sore. Kira sambar pohon kenari. Itu juga mari menari. Menari bangsa dan menari.
0: Saya tengok dulu.
3: Hujan sore-sore itu.
0: Ada enggak nih ya? Saya cari dulu hujan sore-sore. Sambil salam-salam lah sambil saya cari. Halo? Halo? Hilang suaranya nih. Yaudahlah, makasih. Bang Herman, halo? Nanti coba aja ya bergabung bersama saya. Sambil saya cari tadi, apa lagunya dari Bang Herman tadi? Hujan sore-sore, yes. Semoga ada. Baiklah, Bu Abang, 3 buah lagu udah kita siapkan ya. Ada tadi lagu Bugis, lagu Sambas, sama lagu Ambon. Selamat mendengarkan.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk! Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Pro lada, hayu. Sila buat bu abang yang nak request lagu-lagu daerah di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 5715 571. Pro lada.
2: Hayu.
1: Hayu. Dengan siapa di mana?
2: Putri Ayu Lakubu alias Ayurisa. Ayu pergi olah-olah.
1: Apa kabar Putri Ayu?
2: Subhanallah. Wahana. Lusa Allahu Akbar. Aman terkendali.
1: Aman terkendali. Putus. Putus-putus suaranya nih. Halo.
2: Banyak kuenya.
1: Kuenya?
2: Kan
1: acaranya
2: ada
1: penumah
2: nih.
1: Oh, iyalah. Mau lagu apa nih?
2: Lah, nak teman makan enggak sudah.
1: Mau lagu ya, apa?
2: Masih mau, pokok dah enggak nanggah dah. Jangan sampai bulan dah hamil.
1: Aduh. Jadi mau lagu apa nih?
2: Alhamdulillah, rezeki tak terduga.
1: Iya betul, tak kemana perginya. Mau lagu apa, Manjang?
2: Lagu Bujang Penyayang.
1: Bujang Penyayang. Kita cari lagu
2: Bujang Penyayang.
1: Di mana ke Bujang Penyayang ni? Saya lagi cari. Salam-salam lah lo.
2: Salamnya buat Ceri, sehat selalu semoga ayah bundanya, juga orang samping.
1: Ini Mbok Yo nih kali ini.
2: Sama-sama. Sama jadi gitu. Kita sama jadi apa rata.
1: Lanjut. Lanjut.
2: Belalak pula ada orang samping pun kan foto atau ada orang samping? Profil atau?
1: Lanjut.
2: Terus untuk tadi siapa? Lenganan, Repan. Terus tadi Putri PY. Siapa Putri PY? Itu panjang lupa dah.
1: Kak Nita di Pabulu AC.
2: Anita Pabulu AC. Dia tuh jarang-jarang masuk jadi panjang lupa. Minta lah plat anak untuk PY ya. Terus juga Anita di Landa. Terus tadi Bang Syukur Kak Tina. Bang Imam Silva juga, Bang Juna. Makasih sapaannya sampai double kemarin. Terus Bang Rosi Narjana, Putra Tahun Kak Sri. Terus Bang Jafar Kak Nina. Terus Mak Kamal Jarbia. Terus Bang Hiyah Basia, Koko Ali, Koko Andi. Terus Bang Rosi Narjana. Terus Ayu Krepa, Bang Deden, Bang Badal, Bang Febri. Terus Bang Deddy, Bapak Bang Deddy. Terus Bang Lanius. Terus Mak Wanaci, Wanucu, Bang Nia, Nila, Kisambas. Terus Bang Dino, Kak Murni, Jaka Suaram, Ayah Indra. Terus Elmi cantik banget. Aura Pak Mo nyanyam. Terus Bang Herman Mak Ye. Terus juga Bang Hanja. Juga Mbak Lasiam email juga. Cucu Kupat Aji Empatan. Yasin mudah dengan oleh berbakti pada orang tuanya. Jadi anak pintar, berguna negara.
1: Amin.
2: Terus mudah-mudahan juga ya, dalam lindung Allah semuanya tu.
1: Amin.
2: Terus semua lah.
1: Okey deh.
2: Pokoknya ada dekat dah panjang dah.
1: Baiklah.
2: Pokoknya salam sehat, salam okay sayang, deh. Salam kangen nas pendengar maupun pendengar.
1: Siap.
2: I love you.
1: I love you too.
2: Makasih.
1: Sama-sama.
2: Thank you.
1: Welcome.
2: Good night. Adir Catalina Kak Jibain Basaru Gabas ingat Kak Jubata.
1: Harus. Makasih Manjang Siti, sehat selalu juga untuk Manjang Siti sekeluarga. Berikutnya Prolada.
3: Hayo, program lagu daerah.
1: Ada dengan siapa di mana?
3: Dengan Wang Mempawa.
1: Apa kabar Bang Hendra?
3: Alhamdulillah baik, Mu.
1: Alhamdulillah, mau lagu apa nih?
3: Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
3: Alhamdulillah, semoga kita semua sehat, Mu.
1: Amin.
3: Ya, 4.1 sehat.
1: Amin.
3: Unit 4.1.4 sehat, Mu.
1: Amin.
3: Banyak rezeki.
1: Amin.
3: Allahumma amin.
1: Amin. Mau lagu apa nih?
3: Kalau boleh lagu saya Sebukit Rama ya.
1: Apa tuh Sebukit
3: Rama dari Mempawa.
1: Oke, bentar saya cari sambil salam-salam lah boleh.
3: Salam yang pertama kali buat Mbok Yoyo yang manis yang cantik nih, mudah sehat selalu. Dapat suami yang baik ya, Mbok Yoyo.
1: Amin.
3: Salam balik buat Manjang Siti yang tersayang tadi itu.
1: Siap.
3: Buat Cik Nur di Bakau. Buat Bang Dedi di Sungai Duri ya. Buat Bang Yahya kita Bang Awi. Buat Jaka Suara, buat Anissa di Uka, buat Bang Helman Mahyiknya, buat Manis Manila di Pinyo, buat Wardi di Sungai Rengas, untuk Julaiha di Pancabakti, terus buat Aura Pak Mo, buat Bang Japar Kak Nilanya, terus buat Kak Tina dengan Bang Syukur, buat Kak Ilma Selva tadi ya, buat Koko Ali Mbak Kakungnya, Bang Deden di Pekanbaru, terus buat Pak Niko atau Mbak Tiniknya, terus buat siapa lagi ya? Untuk semua pendengar.
1: Oke deh kalau gitu.
3: Buat Mbok Yo selamat sore. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbok Yo.
1: Amin.
3: Waalaikumsalam.
1: Makasih Bang Hendra. Sehat selalu juga untuk Bang Hendra sekeluarga. Berikutnya Prolada.
4: Prolada hayo.
1: Hayo. Dengan siapa?
4: Selamat sore Mbok Yo.
1: Selamat sore dengan siapa di mana?
4: Dengan Putri Sagu di Sungai Rengas.
1: Apa kabar Sagu nih?
4: Alhamdulillah Mbok Yo sehat.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa?
4: Japin Melayu ya Mbok Yo.
1: Japin Melayu yang Iyat Bustami ga? Okay deh. Oh, Laksmana Raja di Laut. Salam-salamnya.
4: Salam-salamnya buat Bang Jek, Bang Japar, Kak Nila, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Jek, Kak Kartini, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini. Buat Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Aura, Pak Moknya, Mbak Adita, Bang Dino, Kak Murninya. Buat Bang Boyke, Bang Amin, Kak Ayang, Koko Andi, Koko Ali. Buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat. Manjang Siti, emailnya Kak Mosyantan, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi, serta istrinya. Buat Bang Badul, buat Pak Sadi, Pak Husada, Bang Febri, Bang Dede, Bang Putra Tanghul, Kak Sri. Buat Bang Sopian, Bang Yahya, Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opannya. Buat Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar. Buat Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Meli, Wak Jana. Buat Pak Ustadz Amrin, Mak Unggal, Kak Lasiem Dirasau. Buat Cek Mina, Bunda Rama. Buat Mbak Yunita di Landa. Bang Hendra di Mempawa, Anista di Uka, buat Pak Adi di Tangrai, buat Kak Manis Manila, Pak Herman dan ayangnya. Buat Mbok Yo, sehat selalu, sekeluarga, murah rezeki.
1: Amin.
4: Semoga tambah cantik, tambah manis, pulang dengan selamat. Semoga cepat dapat jodoh lagi, Mbok Yo.
1: Amin. Gaula.
4: Terima kasih Mbok Yo, selamat sore.
1: Selamat sore. Itu dia Kak Elni Chan udah bergabung ya. Baiklah Mbok Abang, tiga buah lagu. Tadi ada Bujang Penyayang, Sebukit Rama, dan juga Laksmana, Raja di Laut. Selamat mendengarkan.

Mbok Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Rulada hanyu. Sila buat Mbak Abang yang nak bergabung langsung di WhatsApp dan juga di line telepon kita 0561-571-571 atau di 0811-570-0943. Sila bergabung Mbak Abang, Prolada.
1: Aku daerah.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mbak Kakung, Leto.
0: Apa kabar Mbak Kakung?
1: Terbaik, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa Mbak Kakung?
1: Lagu Jawa lah.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Sambel Kemangi.
0: Sambel Kemangi. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Mbak penyiarnya. Selamat bertugas, sudah sehat. Juga salam juga untuk Nita di Pabulu Asik, untuk di Bakau, untuk Bang Hendra, Bang Yahya, Bang Mael juga, juga untuk Aura Pamu, untuk Bapak Nurunnya, untuk Kak Julaiha, Bang Herman, Bang Awi juga Wardi, untuk Wajah, siapa itu Mama Ririn, Titi, yang lainnya semuanya lah tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Lagunya ada, Bu?
0: Ada lagunya.
1: Salam sehat untuk semuanya, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Pak Curamin, Kak Saruga, sehat Kak Jubata.
0: Arus. Makasih buat Mbak Kakung, sehat selalu juga buat Mbak Kakung ya. Selanjutnya Prolada.
2: Hayo.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Anjungan.
0: Oh, dari Anjungan, apa kabar?
2: Kabar baik, Bu Yu.
0: Kabar baik. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Bu Yu dari Sanggau ya.
0: Apa judulnya?
2: Sesuai dengan ada terakhir nelpon tadi, siapa Mbak Kakung? Ada tak lagu Lenggang Kangkung, Timang-timang buai?
0: Oh, kan? Timang-timang buah, saya cari lo. Ya, benda ini mau dicari.
2: Ada lagu dari Sanggau. Ya.
0: Timang-timang buah.
2: Kirim salamnya, fotokopi Mbak Emma Selpa dengan Mbak Elmi Chan ya. Sama yang lain bungkus habis. Oh. Itu yang Bu Yu.
0: Iya.
2: Ada kan Bu Yu?
0: Lagi cari nih, makanya cepat benar dia salam-salam.
2: Kirimkan lagi tadi sama Mbak Kakung, Bang Hendra, Mempawah, Bang Deddy Sungai Duri, Bang Suhada tadi.

0: sama-sama.
1: Itu dia ya. Timang-timang buah kata dia. Saya pun mencari kat lagu timang buah ni macam mana model. Adik saya cari ya lagu timang buahnya ya. Selanjutnya Prolada. Halo. Halo.
2: Prolada, Prolada.
1: Bang Herman.
2: Saya belum kirim-kirim.
1: Sila.
2: Ini yang buat Abang Sufian, ya, Abang Sufian, terima kasih Abang Sufian. Untungan itu. Itu untuk Mama Rin, Irma Zilta, ada Anista Diuka, ada Julayam dan Ana, ada Mak Anjang Siti, Hairul Nisa, ada Makam, ada Elnican, ada Abang Awi plus suminya. Kemudian ada si Nur Bakal dan Mbak Kakong tadi, terima kasih. Mbak Kakong, ada Bang Deddy di Sungai Duri, itu ada Bang Kapal, ada Anatan Rai, itu ada Ani Rohani, dan untuk Bonyol, terima kasih, itu aja.
1: Oke deh.
2: Kemudian belum tersapa, nanti kita akan sapa kembali lain waktu.
1: Baiklah.
2: Adil Kak Tarino, berjamin Kak Seruga. Sengit Kak Jubata.
1: Arus. Makasih. Itu dia Bang Herman ya, tadi. Dia belum sempat. Apa tuh? Belum sempat salam-salam. Berikutnya Prolada.
3: Hayu.
1: Hayu. Dengan siapa di mana Hayu?
3: Dengan Mama Riri.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, sedikit tak sehat.
1: Ngapa
3: tapi
1: pula?
3: Baik.
1: Berarti sedang-sedang jak deh nih.
3: Hati nih agak sehat nih.
1: Aduh, ngeri kada bobok hati nih. Lagunya.
3: Lagunya Dayak Ganteng dari Ambek Embok yo.
1: Udah.
3: Lagu itu ya Mbok yo. Apa Mbok yo? Sio.
1: Sio.
3: Menaruh sayang ya.
1: Siapa yang punya lagu nih?
3: Apa?
1: Siapa yang punya lagu nih?
3: Yang penyanyinya.
1: Lagu Padang ya, Minang ya?
3: Minang.
1: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mbok Yo. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Pak Herman tadi, buat Kak Anista, buat Mbah Kakom, buat Bang Sopian, buat Mama nih, Mama Ririn pula.
1: Buat diri sendiri.
3: Buat Emma Selpa, buat Bang Suko Katinanya, buat Bang Awi, buat Bang Wardi, buat Bang Suko Katinanya, buat Makam, buat Elnican, buat Bang Sopian, buat Cek No, buat Manja Siti emailnya. Buat semua-semuanya lah ya, Mbok Yo.
1: Okay
3: gagal
1: deh.
3: Fokus nampak Mbok Yo.
1: Tiba-tiba gagal fokus. Ayolah, kalau gitu.
3: Buat Mbok Yo, makasih.
1: Dadah. Itu dia Mama Ririn. Satu penelpon terakhir lagi ya, Mbok Abang. Sila bergabung, Prolada.
4: Hayo.
1: Dengan siapa di mana?
4: Selamat
1: sore. Dengan siapa di mana?
4: Putri kunyah-kunyah.
1: Putri kunyah-kunyah.
5: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak Mo. Sehat Pak Mo?
5: Iya. Mo nih.
1: Mo lagu apa nih? Penelpon sehat. Terakhir nih. Halo? Mo lagu apa nih? Halo? Putus-putus suaranya nih Kak Aura.
5: Halo dah.
1: Mau lagu apa?
5: Oh, Gara-gara Cinta lagunya.
1: Apa? Gara-gara Cinta? Putus-putus suaranya nih.
5: Lagu jadi yang Mbak Yo.
1: Gara-gara
5: Cinta.
1: Cuman kedengaran cintanya ya. Ini apa depannya nih?
5: Gara-gara cinta dia lagunya.
1: Gara-gara cinta.
5: Itulah.
1: Salamnya buat siapa?
5: Spesial tu Bu Yos, keluarga selalu nyawa di Bu Yos.
1: Amin.
5: Untuk trio masuk tu, siapa nama tu? Pokok semua-semualah, bungkus habis.
1: Baiklah.
5: Cuma itu Bu Yos.
1: Okey deh.
5: Selamat sore.
1: Itu dia tadi ke Aura Pak Mo ya, penelpon terakhir kita sore hari ini. Mbok Abang, saya bacakan dulu chat yang udah masuk ya, yang udah bergabung bersama kita.

pada sore hari ini. Sebelum saya pamit undur ya dari ruang dengarnya Bu Abang, ada Pak Odo di Jambi. Selamat sore Pro Lada, program Lagu Daerah. Apa kabar Mbok Yo? Semoga kabarnya baik selalu, amin. Salam buat Mbok Juleha dan Kak Anista. Semoga mudah rezeki dan sukses selalu. Terima kasih Mbok Yol. Siap. Apa nih kata Bang Udin nih? Oh, lagu apa tadi kata dia, gelek-gelek sapi kali Mbok Yol kata dia. Lagu kangkang kangkong tadi itu yang diminta tadi itu ya, yang ada timang-timang buah. Oke lah Mbok Abang, 4 lagu terakhir kita udah siapkan untuk menemani Mbok Abang di Prolada ya sampai jam 5 nanti. Dan yang pastinya juga makasih buat Mbok Abang semuanya yang udah bergabung di telepon, di WhatsApp Mbok Abang ya. Dan yang belum sempat bergabung, belum sempat terangkat, mohon maaf, mohon ampun Mbok Abang, kita masih ketemu lagi di hari-hari berikutnya di Prolada, besok masih ada ya, hari Minggu. Kemudian makasih gak udah menemankan saya dari siang tadi sampai sekarang. Saya mau pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbok Abang, dan sampai jumpa Mbok Abang. Adil Katalino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbo abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbo abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mau abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Baru 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
2: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
3: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

adab terhadap kedua orang tua, menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua, tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya, bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama, meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Adab terhadap kedua orang tua. Menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua. Tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama. Meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati. Yang sudah paham pun perlu diingatkan. Dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Loh abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan. Atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya. Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semelangi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya, tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Arup Kabupaten Sambas. Namun, sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, nah, jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih tidak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tidak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap adat pameran diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu. Senada hal itu diungkapkan anggota Poksil yang lain, yakni Suryadi, yang menyatakan bahwa keladi yang dibuat tepung memang keladi yang tidak bisa dibikin keripik.
2: Karena saya salah satu yang pelaku usaha keripik. Karena apabila sudah lewat umur, tidak bisa lagi dilarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menceritakan khasiatnya, kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
0: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
3: Artinya nggak mesti bikin tepung, yang bikinnya tapi yang bersih ya, yang kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Wah, itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh, nanti jadi bubur. Kalau ditepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di sini jadi oker, tinggalnya sama oker.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual tetapi menciptakan kebutuhan, sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang. Tetapi dengan promo dan mengikut sertakan di pameran-pameran, lambat laun akan dikenal dan

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membuat

pandangan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Sholat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Mbak Abang atas kesetiaan dan kebersamaannya bersama kami di program 4 RRI Pontianak FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Dimanapun Mbak Abang berada, menyimak kami kembali di saat ini melalui RRI Digital pun. Doa Mbak Pit untuk Mbak Abang semua mudah-mudahan tetap sehat selalu. Bagi Mbak Abang yang mungkin malam minggu nih ya, menikmati sekali kawasan beberapa pusat kuliner atau ya jualan-jualan ya Mbak Abang ya, yang tentunya bisa menjadi buah tangan oleh-oleh dimanapun Mbak Abang berada. Barangkali besok udah mesti pulang balik kampung ke tempat asal mula. Jadi pengen tahu indahnya Kota Pontianak malam ini, cuaca pun bersahabat ya nak Mbak Abang. Bagi warga yang ingin menuju pusat perbelanjaan ya nak, area-area nongkrong ya, ngopi-ngopi tetap aman, tetap nyaman berkendaraan ya Mbak Abang ya. Ikuti aturan jalur yang ada, kenali titik macet utama, biasalah jam-jam padat ya enggak, Ahmad Yani, Simpang Tanjung Raya tuh, Simpang Yarsi, itu dah makanan hari-hari, Jembatan Kapuas 1, Simpang Hotel Garuda tuh Abang, Jalan Gajah Mada, apalagi pusat kuliner malam di sana lah tempatnya ya. Yang padat oleh kendaraan parkir, pejalan kaki, semuanya numpuk kendaraan tuh, kadang sering mau cepat tapi gak bisa ya, perlahan-lahan tapi pasti ya Mbak Abang ya, memerlukan pengaturan manual. Biasanya ada bapak ibu kepolisian yang selalu berjaga-jaga untuk memudahkan kita pengendara pejalan kaki melintasi beberapa area dimanapun Mbak Abang berada. Jadi pesannya ya, hati-hati di jalan Mbak Abang ya, biarlah lambat asal selamat. Dimanapun Mbak Abang akan lewati rutenya, sampai tujuan dengan selamat, tidak perlu buru-buru. Yang nunggu beri kabar, jadi tidak saling menggerutu, kasih tahu. Mungkin bisa 30-an menit menyampai. Maklum di sini agak macet. Kondisi jalan yang kita anggap biasanya lancar, kita tidak tahu kan Mbak Abang ya. Itulah kondisi yang biasa tidak disangka-sangka gitu ya, terjadi penumpukan kendaraan, ya kan, dan lain sebagainya. Yalah, selamat malam minggu Mbak Abang, dan ikuti aturan kondisi lalu lintas yang ada, dan selalu waspada faktor cuaca Mbak Abang ya. Baik, Mbak Fit akan mengetengahkan dulu informasi terkini tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat berikut.
1: Pontianak punya berita.

0: Wabang petinju profesional asal Kalimantan Barat Daud Jordan menargetkan kemenangan knockout KO saat menghadapi petinju Filipin Ador Torres dalam pertandingan tinju profesional di Gor Terpadu Kota Pontianak pada Sabtu 10 Oktober 2026 hari ini. Selain memburu kemenangan, Daud juga ingin mendorong lahirnya petinju berbakat melalui ajang yang diselenggarakan Daud Jordan Promotion. Daud menyampaikan target tersebut setelah konferensi pers di Gaya Mall Pontianak. Ia mengatakan seluruh persiapan pertandingan telah dilakukan baik oleh panitia maupun para petinju yang akan tampil. Targetnya menang KO esok sebelum habis ronde. Itu target karena berlatih keras dan ingin menunjukkan kemampuan bahwa masih bisa. Menghadapi Ador Torres, Daud mengaku belum pernah berhadapan langsung dengan petinju tersebut. Meski demikian, ia memiliki pengalaman bertanding melawan petinju asal Filipin dalam sejumlah pertandingan sebelumnya. Disebutkan olehnya telah menghadapi petinju Filipin lebih dari 6 kali dan berhasil memenangkan seluruh pertarungan tersebut. Karena demikian, Daud menegaskan tidak akan meremehkan lawannya karena situasi pertandingan tinju sulit diprediksi. Daud menegaskan saja pertandingan di Pontianak bukan sekedar upaya untuk kembali menunjukkan kemampuannya di atas ring. Ia pun memiliki target lebih besar untuk melanjutkan karir tinju profesionalnya, termasuk membuka peluang menghadapi petinju Filipin Manny Pacquiao pada masa mendatang. Ia pun menyoroti pentingnya regenerasi petinju agar prestasi tinju Indonesia tidak berhenti pada generasi saat ini. Dan berharap semakin banyak petinju muda, khususnya dari Kalimantan Barat, mampu mengikuti jejak atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
0: Baik, Bu Abang, sebelum kita nanti akan bawa Fit Aja untuk bercuap-cuap interaktif dalam program hiburan kita di Bijak Bepantun, ada baiknya kita dulukan, yaitu program legenda kita berikut ini.
2: Legenda Kita, sebuah acara yang mengetengahkan berbagai cerita-cerita rakyat Nusantara yang dikemas dalam sandiwara radio. Untuk Anda pendengar Pro 4 RRI Pontianak, kami hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami kembali hadir bersama cerita rakyat Nusantara. Inilah Legenda Kita, persembahan Programa 4 RRI Pontianak.

Selamat malam pendengar di Persada Nusantara, khususnya pendengar setia program Legenda Kita. Malam ini kami kembali hadir jumpai Anda dengan membawa kisah yang tak kalah menarik dari sebelumnya. Tentunya sebuah cerita rakyat yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita. Kita patut berbangga hati karena negara kita memiliki banyak sekali cerita rakyat. Bahkan legenda yang akan kita dengarkan malam ini juga merupakan cerita rakyat legenda Nusantara yang sangat terkenal di negara kita. Dengan program ini, semoga semakin bertambah pengetahuan mengenai hasanah budaya bangsa kita. Nah, pendengar, yuk kita simak bersama sebuah legenda yang berasal dari Tobelo, ibu kota Kabupaten Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara. Cerita sedikit tentang kota Tobelo ini, pendengar. Wilayahnya yang berbatasan langsung dengan wilayah Galela di utara dan Kau di selatan, kota Tobelo ini dilatar belakangi oleh pegunungan Karianga dan merupakan dataran rendah yang luas dengan permukaan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon kelapa yang merupakan komoditas utama daerah ini. Pendengar, daya tarik wisata di kota Tobelo ini yaitu dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang memiliki pantai dengan pasir putih dan ditambah lagi dengan air pantainya yang jernih bak kristal yang didukung oleh pesona keindahan di bawah lautnya. Menjadikan kota ini salah satu tujuan wisatawan berkunjung ke sana. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih detail tentang tradisi dan adat istiadat di sana, bisa mendalaminya karena di sana penduduknya masih memegang kuat adat istiadat dan budaya. Nah, pendengar, itulah sekilas tentang kota Tobelo dan pesonanya sebagai pelengkap informasi untuk Anda. Sebelum kita simak legendanya, sehingga bisa menambah rasa keingintahuan. Anda untuk menyimak kisahnya. Yuk, kita dengarkan bersama legenda malam ini yang berjudul Asal Mula Pulau Tobelo.

Pada zaman dahulu kala, hiduplah penguasa Kesultanan Ternate yang bernama Imam Ja'far Nuh, yang beristrikan seorang bidadari dari Kahyangan yang kecantikan wajahnya tidak ada yang menandinginya. Pada suatu hari, datanglah adik permaisuri Sultan Ja'far Nuh dari Kahyangan. Kejadian namanya. Ia bermaksud menjenguk kakaknya. Beberapa saat tinggal di istana Kesultanan Ternate, Gajah Dean merasa betah. Akhirnya, Gajah Dean bahkan enggan kembali ke Kahyangan. Mendapati sikap adik iparnya itu, Sultan Ja'far Nuh lantas berkehendak mengangkat Gajah Dean sebagai sang ngaji atau penguasa suatu wilayah yang berada di bawah kekuasaan kesultanan atau kerajaan.

0: Tidakkah Kanda? Tidakkah ku bermimpi? Terima kasih Kanda, terima kasih. Apa itu Kanda? Utarakanlah Kanda, agar Dinda memahaminya. Apa ini berlakukan untuk sang haji lainnya? Harus pula berlaku pada hamba Kanda. Utarakan saja Kanda. Siap Kanda, hamba akan menyanggupi syarat itu.
1: Di mana terumpahku? Di mana? Siapa yang berani menyembunyikannya? Cepat! Kalian cari terumpahku itu, cepat!
0: Akhirnya saat ini nantikan pun tiba. Sudah lama aku menunggu saat-saat ini. Tunggulah pembalasanku Sultan. Sudah lama dendam ini kusimpan. Kau telah mencuri terumpah indahku setelah aku turuti apa yang kau minta. Sungguh terlalu. Inikah balasanmu? Dasar, tak tahu terima kasih. Lihat saja nanti. Akhirnya saat ini nantikan pun tiba. Sudah lama aku menunggu saat-saat ini. Tunggulah pembalasanku Sultan. Sudah lama dendam ini kusimpan. Kau telah mencuri terompah indahku setelah aku turuti apa yang kau minta. Sungguh terlalu. Inikah balasanmu? Dasar, tak tahu terima kasih. Lihat saja nanti.
2: Dinda Gajadian, setelah aku amati, kau akan aku angkat sebagai sengaji di Tabelo dan engkau berhak menyandang gelar selaku Sultan. Dinda Gajadian, setelah aku amati, kau akan aku angkat sebagai sengaji di Tabelo dan engkau berhak menyandang gelar selaku Sultan. Ya Dinda, ini benar adanya. Namun, ada yang perlu engkau perhatikan, sebagaimana yang dilakukan oleh para sengaji lainnya, Dinda. Ya Dinda, ini benar adanya. Namun, ada yang perlu engkau perhatikan, sebagaimana yang dilakukan oleh para sengaji lainnya, Dinda. Kalau kau tidak bisa, maka dengan berat hatiku akan mencabut gelarmu itu. Sebagai sengaji engkau berkewajiban menyerahkan upeti ke Sultan Ternate, seperti halnya para sengaji lainnya. Ya, ya Dinda, begini, sebagai sengaji, maka kau memiliki kewajiban untuk menyerahkan upeti ke Sultan Ternate, seperti halnya para sengaji lainnya. Bagaimana Dinda? Apa kau sanggup menerima syarat ini? Kurang ajar! Apa maksud semua ini? Sungguh terlalu. Ini penghinaan. Tidak tahu diri. Tidak tahu rasa terima kasih. Inikah balasannya? Benar-benar penghinaan. Sungguh terlalu. Ini bukan hanya menghinaku sebagai kakak iparnya, tapi juga inikah balasannya? Benar-benar penghinaan. Sungguh terlalu. Ini bukan hanya menghinaku sebagai kakak iparnya, tapi juga harga diriku sebagai sultan, tapi juga Kesultanan Ternate. Hah, dasar. Penghinaan dan pelecehan ini harus dibalas. Tunggulah pembalasanku, hai Gajadian dan juga rakyat Tabelo. Hai prajurit dan bala tentara, pasukan perangku, kalian sudah menyaksikan sendiri penghinaan yang dilakukan oleh Gajadian dan rakyat Tabelo. Ini benar-benar merendahkan kita dan perlaku ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rakyatku tercinta, penghinaan ini harus kita balas. Mari kita gempur Tabelo, tunjukkan kehormatan dan wibawa Kesultanan Ternate. Serbu

Benar, Gajadian menyatakan kesanggupannya untuk mematuhi pesan Sultan Javarno. Tidak lama kemudian, setelah ia dinobatkan sebagai Sang Haji, Gajadian pun menuju Tobelo dan segera membenahi daerah kekuasaan barunya itu. Ia mendirikan sebuah istana yang mewah dan megah, serta memperkuat pertahanan Tobelo dengan mengangkat para prajurit istana. Sebelumnya, ia menunjuk dan mengangkat dua orang yang memiliki kesaktian dan ketangguhan yang tak diragukan lagi, yaitu Kapitan Metalomo dan Kapitan Mali Madubo. Sesuai janji yang diucapkannya pada Sultan Javarno, setiap tahun Gajadian senantiasa mengirimkan upeti ke Kesultanan Ternate. Upeti itu berupa beras, kelapa, dan hasil pertanian lainnya. Bahkan, Gajadian langsung memimpin penyerahan upeti itu. Pada suatu hari, Gajadian kembali memimpin penyerahan upeti ke Kesultanan Ternate. Setelah menyerahkan upeti, seperti biasa, Gajadian kembali ke Ketobelo. Namun, apa yang terjadi pendengar? Dalam memerintah, Gajadian terkenal adil dan bijaksana, sehingga Tobelo pun menjadi daerah yang maju. Rakyat Tobelo lebih makmur dan sejahtera dibandingkan sebelumnya. Rakyat Tobelo sangat menghormati dan mematuhi perintah Gajadian. Terlebih-lebih mereka juga mengetahui jika Sang Haji mereka itu berasal dari Kahyangan. Alangkah terkejut dan marahnya Gajadian ketika mendapati terompah-terompah yang semula dikenakannya kini tidak lagi ada di tempatnya semula. Dengan marah, ia memerintahkan pengawal dan prajurit pengiringnya untuk segera mencari di mana terompah kesayangannya itu. Namun setelah lama mencari kesana kemari, terompah kesayangannya itu tidak juga ditemukan. Dengan marah dan tanpa mengenakan alas kakinya, Gajadian kembali pulang ke Tobelo. Ia sangat yakin Sultan Javarno telah mengambil terompah kesayangannya. Ia sangat marah dan ingin membalas perlakuan kakak iparnya yang diyakini mengambil terompah kesayangannya itu. Pendengar, setibanya di Tobelo, Gajadian terus memikirkan terompah indah kesayangannya itu. Setiap kali ia memikirkan, kebenciannya pada Sultan Javarno kian membesar. Dendamnya pada kakak iparnya itu kian menjadi-jadi. Tersulut oleh dendam dan kemarahannya, Gajadian lantas memerintahkan segenap rakyat Tobelo untuk mengumpulkan kotoran mereka dan memasukkannya pada guci-guci besar. Perintah tersebut sesungguhnya membuat rakyat Tobelo keheranan, kebingungan, dan serasa tidak habis mengerti. Namun demikian, mereka patuh menjalankan perintah Sultan Gajadian tersebut. Pendengar, selama setahun seluruh rakyat Tobelo mengisi guci-guci besar itu dengan kotoran mereka yang tentunya sangat menjijikan. Hingga saat penyerahan upeti pun tiba, Gajadian kembali ke Kesultanan Ternate untuk menyerahkan upeti. Bukan beras, kelapa, dan aneka hasil pertanian rakyat Tobelo seperti biasanya yang dikirimkan ke Kesultanan Ternate, melainkan guci-guci besar berisi kotoran rakyat Tobelo. Seperti tidak menyimpan dendam dan kemarahan, Gajadian berbincang-bincang akrab dengan Sultan Javarno

Dan Jafar Nuh setelah mendapati isi guci-guci besar itu. Seketika itu kemarahannya pun meluap. Ia merasa kehormatannya selaku sultan sangat dilecehkan adik iparnya. Pendengar, dengan kemarahan yang membara, Sultan Jafar Nuh memimpin pasukannya untuk menggempur rakyat Tobelo. Peperangan pun tak bisa dihindari antara Kesultanan Ternate dan Tobelo yang berlangsung sangat sengit. Seiring berlalunya sang waktu, peperangan itu semakin sengit. Dengan mengerahkan siasat dan strategi perang, akhirnya Kesultanan Ternate dapat mengalahkan Kesultanan Kekuatan Rakyat Tobelo. Dengan mengerahkan siasat dan strategi perang, akhirnya Kesultanan Ternate dapat mengalahkan kekuatan rakyat Tobelo yang mendukung Sultan Gajah Dia.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu.

0: Dia
1: tincah tak sila?
2: Mau beli panci ke Pontianak.
1: Terus?
2: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
3: Makan kelepon di terang bulan.
1: Cantik.
3: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
1: Cantik. Sedap.
3: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
1: Betul.
4: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
5: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katung. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar Bu Aba? Sehat?
1: Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan malam hari ini ketemu lagi sama Bu Fit Bu Aba. Mudah-mudahan Bu Aba tetap semangat, sehat, kuat. Ya, pokoknya yang baik-baik selalu menyertai Bu Aba. Bukan begitu Bu Aba? Iyalah. Sebelum ke studio, Bu Fit makan mie sagu. Ah, iyalah, pengganti nasi. Begah tampak udah makan nasi, makan gi mie sagu, makan gi macam-macam, ya nak. Ah, udahlah badan ni makmur, sejahtera aman sentosa. Makin lah ya. Depan salah, belakang salah, kiri salah, kanan salah. Ah, semuanya ya. Baiklah. Jadi Mbok Pit makanlah mie sagu. Makan mie sagu anget-anget. Oh, Mbok Abang, alhamdulillah ketemu kita di malam minggu. Mudah-mudahan Mbok Abang semuanya sehat walafiat gitu. Yang tengah sakit Mbok Pit doakannya, mudah-mudahan lekas sembuh. Semangat. Jangan pula yang jaga pun ikut sakit. Kok bisa? Ah, sehat. Ada yang bantu. Nanti gantian pula. Ah, dia yang udah sehat, dia yang sakit ya. Ah, itulah saling mengisi lah Mbok Abang ya. Ah, cepat semangat, cepat sembuh. Ah, mau ikutan gabung acara program hiburan kita di Bijak Mbok Pantun. Pantunnya dengan santun, Mbok Pit tunggu dari sekarang ya. Silakan Mbok Abang bisa langsung nelfon Mbok Pit di 0561-571-571-nya via telepon atau di via WA Mbok Abang di 0811-570-943-nya atau di TikTok malam hari ini depan Mbok Pit nih layarnya udah standby. Ayo silakan pantunnya. Hari ini pantunnya tadi lah tuh Bobit bilang Bu Abang. Aduh cantiknya si kain katun. Kain katunnya beli jauh dari Tebas. Wow, enggak jeruknya yang ada di Tebas. Kain katun ada di Tebas ya enggak. Hari ini Bobit kasih tema pantun. Pantun bebas bas bas bas bas. Tapi dengan santun, ada isinya, ada maknanya ya enggak. Silalah. Yuk, silakan Mbok Abang, mau bisa berbicara Mbok Pantun. Mbok Abang jawabnya, pantunnya dengan santun. Sila-sila. Tak lupa, ini tanggal berapa Mbok Abang? 10-11 gitu lah ya. Nggak terasa udah bulan Oktober. Ya Allah. Kasih kesempatan dulu nyamannya makan nasi panas campur bihunnya kan, campur bihun belinya sama Pak Iqbal. Oh Pak Iqbal, pinjam lo nama ya. Apa gak kabar tuh? Mbok Pit ucapkan selamat malam dan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan umur bertambah, rezekinya, duitnya, cuannya makin tebal. Setebal punya Pak Iqbal. Wah, mantap dah tu. Pemantun-pemantun kita, silakan bijak berpantun. Baik, silakan santai tapi pasti. Pantun bebas, bermakna, berisi. Yang Mbok Abang, silakan. Yang udah siap, monitor supaya nyambung. Takut Mbok Pit pucuk upi pucuk rebung, kan nak? Tak ada nyambung pula. Jaga sembung bawa cincin. Ya, yeah. Nyambung cin. Yuk, silakan yang mau WA juga bisa ya. Mbok Pit bacakan di 0811-570-943. Bicara berpantun. Iya, berarti nak monitor. Silakan yang udah siap pantunnya. Wah, udah banyak mengalir deras yang ada di TikTok kita malam hari ini. Nanti Mbok Pit ada waktu bacakan ya. Step by step lah dulu. Ada, sila bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Gampang, garing enggak tuh habis makan apa tuh, makan yang garing-garing. Apa kabar
2: mau pantun? Panji Kombe.
1: Oh, Panji Kombe. Mantap dah. Baik, sehat hari ini Bang Panji?
2: Ya, yeah.
1: Sehat. Apa kabar?
2: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Mantap.
2: Hari mendung-mendung, hujan.
1: Udah sampai enggak?
2: Sekarang kedinginan.
1: Adem-adem
2: dah nih, Bu.
1: Iya kan? Oh, itulah kemarin kepanasan, sekarang kesejukan.
2: Panasnya adem-adem.
1: Oh, itu panas.
2: Siangnya agak dingin-dingin.
1: Oh iya kak. Jadi
2: itulah jadinya.
1: Jadi apa pantunnya tuh?
2: Ah, pantun ini untuk Mbok Pit lah nih.
0: Oh, boleh. Yuk, mainkan.
2: Satu aja nih Mbok Pit, enggak banyak-banyak.
0: Gila.
2: Tingkat saya nih.
0: Ah, apa sih aja?
2: Ada daun salam, samet, terong pipit.
0: Sedapnya.
2: Dimasak tulang.
0: Hmm.
2: Dicampur lempuyang.
0: Aduh.
2: Selamat malam. Aduhai Mbok Pit.
0: Wah, selamat malam.
2: Yang banyak orang, yang disayang-sayang.
0: Weh, janganlah gitu. Tak nyaman aja.
2: Nah, itu dialah Mbok Pit satu nih.
0: Satu lagi nyambung.
2: Nah, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Panji Kombe. Ah, putuskan Bang Panji. Ah, biar yang lain bisa ikutan gabung. Kok Bang Panji tidak putuskan? Ah, mana yang lain tahan? Kata dia cuaca di sana agak sejuk. Ah, sebab salah, ya tak? Nyamannya makan buah jeruk, ya tak? Ah, belinya Mbok Pit beli sekarang. Ah, kalau Bang Panji lagi sejuk, ah, ambil je sarung. Jadilah dia angat-angat adem gimana gitu kan? Tergantung enggak bahannya Mbok Pit, enak. Sarung yang buat panas ada juga, enak. Yang adem berarti agak mahal sikit. Itu ada kelas-kelasnya, enak. Yuk lanjut Mbok Abang. Bijak Mbok Pantun. Pantunnya dengan santun, jangan lupa. Yuk. Bijak Mbok Pantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya, Abang siapa di mana nih?
3: Dari Tanjung Raya, pendatang baru ini.
0: Oh iya gak? Oh, boleh kenalan
3: dengan
0: adik
3: Bang Yuli, dengan Bang Yuli ini.
0: Bang Yuli?
3: Iya.
0: Oh, Bang Yuli.
3: Pantun sedikit saja.
0: Boleh, boleh, mainkan Bang Yuli.
3: Menyambung, menyambungnya nyebut sayang, sayang abangku tadi.
0: Nah.
3: Ada pantun sedikit ini.
0: Apalah tuh?
3: Pergi ke bank, beli kelayang.
0: Aha.
3: Tak dapat kelayang, dapatnya kendang.
0: Siap.
3: Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang disendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah tahu jawabannya ya? Jawab sendiri. Ya kan? Ya iyalah bang. Masa ya iya dong, ya kan? Durian jak dibelah, masa dibedong, cuma nak makan ya. Ah, istilahnya begitu. Ada duit, adik sayang. Tak ada duit. Tak sampailah adik tendang. Sadis benar dia nak. Ah, diam di depan ya. Diam di depan dia nak. Aduh, hai. Sadar tak sadar lah ya. Yuk, sila lanjut. Ah, ada cecet yang gabung nih. Nanti Mbok Pit bacakan. Sabar ya. Kita ketemu lagi sama silaturahmi yang lain. Bijak Mbok Pantun.
4: Pantun dengan santun.
0: Apa yang diketawakan gelik ku? Nah, belum enggak nyampaikan pantun nih. Halo.
4: Halo Mbok Pit.
0: Apa yang lucu?
4: Kita tiba dengan Mbok
0: Tengah hadir di sendang. Oh, enak. Enggak sampai hati, enak. Oh, Pak Mok. Kita masih masih perasaan.
4: Halo, Mopi.
0: Halo, apa kabar?
4: Mopi ini pening ke kampung ini.
0: Iya, enak. Enggak ulang. Mok ditendang ke, Mok diam tidur di depan. Nanti Mopi pinjamkan sarung. Oh, makanya selembar dua lembar adalah. Eh, pantun lah, say.
4: Satu ya.
0: Boleh.
4: Pantun apa tadi ya?
0: Apa tu?
4: Ada buah jahe, paling enak buah jahe itu.
0: Sedap.
4: Apalagi itu minum air manis.
0: Orang tu manis sih dah.
4: Marilah kita berpantun bersama Mbok Pit yang manis.
0: Terima kasih loh.
4: Ayo pantunnya.
0: Cepat ya. Ayah pantunnya.
3: Berpantun dengan santun Mbok
0: Pit. Ini pantun dengan santun. Waalaikumsalam.
3: Ini mau pantun satu ya Mbok Pit.
0: Jadi
3: tolong aminkan Mbok Pit ya.
0: Tolong aminkan.
3: Aminkan.
0: Berarti mau dengar lo isinya apa?
3: Aminkan Mbok Pit ya.
0: Belum mau aminkan lo. Abu
3: sih. Tapi saya ke pasar luar.
0: Aha.
3: Tidak sentar ya, sebab tu.
0: Iya.
3: Saya ni punya isteri dua.
0: Eh, nak
3: apa boleh kat pamuk nombor satu.
0: Ah, bisa-bisa ya. Tak ada mbok pit aminkan.
3: Nak amin-amin lah aku.
0: Biarkan dia tidur di depan mbok. Mbok
3: pit paling geram dia ni.
0: Paling geram, bukan lagi.
3: Gara-gara tak belikan betul garam.
0: Beli garam berjam-jam ke tak? Bagus.
3: Geram dia. Ada waktu dia sampai
0: ya.
3: Selalu
0: yang rezeki.
3: Waalaikumsalam.
0: Janganlah dia ambil hati Pak Mok. Macam beginilah model Pak Put ni, apa adanya. Bukan adanya apa dengan Pak Put dia. Tak ada apa-apa, tak ada yang istimewa ada yang Pak Put ni. Isinya ada istimewa. Assalamualaikum Pak Put. Waalaikumsalam Pak Put, bacakan buat abang ya. Yang ada di chat. Oh luar biasa. Pak Put assalamualaikum. Pakailah tundang ke Pak Put. Ah lama tak ada dengar suara Pak Put. Ada je. Situ kali. Radio tu rusak ke enggak? Sekarang kan dah bisa dengar melalui RRI digital tu Pak Abang di handphone. Langsung ya klik. RRI se-Indonesia, klik RRI Pontianak, dengar semua opit. Lagi bijak Pak Wantun malam hari ini, ya kan? Baiklah, kita dengarkan dulu ni. Assalamualaikum. Pohon beringin daunnya lebat, tempatnya asyik untuk kita berkemah. Selamat bahagia untuk pendengar Pro 4 yang sedang menikah, sakinah mawaddah warahmah. Eh mantap dah tu. Siap ditujukan buat siapa sebenarnya ni? Itu the point je. Tuh nak. Satu lagi Mopit. Ya. Baik, berikutnya dapat piala sebagai juara. Sedang juara. Jadilah juara tiga. Saya haturkan banyak-banyak berdoa. Moga pengantin baru sakinah dalam keluarga. Amin. Sakinah mawaddah warahmah bagi yang membentuk rumah tangga yang baru, ya kan? Rumah tangga, tangga bertangga tangga. Nanti ada tangga tu bawah, tangga tengah, tangga yang tinggi. Hey, selamat menikmati. Lanjut Bu Abang. Assalamualaikum Bu Pi. Waalaikumsalam. Sebutkan nama Bu Abang yang baru kenalan sama Bu Pi, ya kan? Jadi biar kita akrab, ya, yang jauh mendekat, yang dekat makin tambah akrab, yang akrab makin tambah dekat. Yuk, lanjut. Bijak berpantun. Baik. Yang udah siap jak tu, mainkan pantunnya ke, sayang udah gabung. Ya nak? Tadi Bang Panji kombes, sila mau lanjut lagi Bang Panji. Yang tadi di chat-chat Mbak Fit yang belum lengkap namanya, boleh lengkapkan namanya ya. Biar kita pendengar yang lain juga bisa kenalan. Yang di TikTok juga, selamat malam. Bijak Bang Pantun. Sambung lagi.
3: Ini pantun untuk Bang Wadi loh.
0: Belum dia gabung nih.
3: Bang Wadi.
0: Lagi ancang-ancang.
3: Kalau ada tumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi.
0: Asik-asik.
3: Yang wadi masihlah bujang. Kita cari nanti dia lagi.
0: Oh iya.
3: Cakap isi dia kita.
0: Usus tu buat wadi bagi yang belum.
3: Wadi, tenang wadi. Banyak cari wadi isi tu wadi.
0: Bagi yang belum, bagi yang udah nak usah gitu lah, yang jaga yang ada. Sih,
3: kami tu bilang buat ini, kau dah dapat, jangan lupa pamoga.
0: Ya Allah, ya Allah.
3: Oh, pamoga.
0: Oh, iya kok. Nggak ingat orang rumah, kata Bu Mo, tak dengar-dengar tu.
3: Rumah lain lagi, bawa lain lagi.
0: Satu tak ada?
3: Sudah.
0: Cukup?
3: Itu apa dia.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, lanjut. Sila bijak berpantun. Halo.
5: Berpantun dengan santun.
0: Sedap. Siapa di mana?
5: Manila di Pinyong.
0: Kak Manis Manila. Sila. Sihat Kak Manis?
5: Alhamdulillah sehat. Gimana juga ngantuk?
0: Iya, alhamdulillah berkat doa Kak Manis. Bisa duduk di tempat kursi yang empuk.
5: Atau dapat
0: sendiri. Oh, boleh. Sila mainkan.
5: Banyak kerowak memakan nyamuk.
0: Aduh.
5: Cap memakai kuda. Saya ingin bilang sama Pak Amo, jangan nak istri dua, ucapan itu adalah doa.
0: Kau lah kena tegur. Anak
5: muda pergi memandi. Bagi anak remaja membawa surat. Kalau cinta lahir dan batin.
0: Baik.
5: Dari dunia sampai akhirat.
0: Betul.
5: Nah dulu yang Mbak.
0: Makasih Kak Mani, sehat-sehat.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Betul lah tu. Nyamannya makan bubur, lepas itu makan semol. Oh, Pak Mo emang nyaman ditegur. semua pada bergugur. Kaulah. Kena deh. Lanjut. Sila Mo Abang. Bisa Mo Pantun.
6: Berpantun dengan santun.
0: Iya, siapa di mana nih?
6: Sama Febrianti Kusumaning Ruhening.
0: Lala. Panjang namanya, panjang juga rezekinya. Alias nama pendeknya Kak Tini. Betul?
6: Sila. Pantun bebas ya, Bobby.
0: Pantun bebas.
6: Kami coba dulu ya.
0: Silakan.
6: Mengukir daun, daun talas. Sapi lepas kurus, dia lemas. Hadir berpantun, pantun bebas. Tapi bebas harus ada batas.
0: Ada batasnya, mantap. Tahu dah aturan
6: main. Jangan mudah berayun jadinya lepas. Makan di dalam daun batas selalu tangan panas.
0: Aduh, hai.
6: Yang murah senyum hatinya ikan.
0: Yaudah.
6: Yang siaran pantun berparas ayu jangan cemas.
0: Iya, tak perlu cemas.
6: Lagi yang bawa kita.
0: Lanjut, sila.
6: Daun tebu panjang melengkung tidak bercabang. Lewat bunggur ada ular berkejar kita lari. Senyum selalu dengan pantun tidaklah bosan. Buat menghibur semua pendengar biar tidak sepi.
0: Perlu gak hiburan ya nak? Mantap. Ada lagi?
6: Rasanya jagung hambar tidak ada rasa. Buaya kali dibakar melengkung mau makan iu muda.
0: Iya.
6: Adanya pantun pendengar setia tawa dan canda.
0: Iya.
6: Apalagi penyiar pantun Bok Pit yang selalu cantik selalu ceria.
0: Ima caci.
6: Satu lagi yang Bok
0: Pit. Satu lagi. Tiga dua satu. Satu lagi.
6: Naik menara, pasang lampu, kesetrum listrik.
0: Alamak, hati-hati.
6: Jalan kaki ke pulau, jalan kaki ke seberang, bawa makanan habis semua. Kita semua senang selalu, pantunnya asik.
0: Asik dah.
6: Yang lagi galau, yang lagi senang, bermacam-macam jenis semua ada.
0: Ada, hanya kau dan aku yang tahu, enggak?
6: Ya, maafin ya.
0: Cukup?
6: Itu dulu ya,
0: maafin. Oke, nanti sambung lagi pada waktu ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Tini. Iya, di Jalan Sulawesi ya. Baik, bukan di Sulawesinya, tapi di Jalan Sulawesi. Baik, Bok Pit baca kah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam-malam makan roti. Oh, rotinya enak. Enak lagi dirasa. Semoga cinta kita Bok Pit kekal di hati. Masa sih? Nah, nyaman ujungnya Bok Pit mau sebut nih. Semoga rukun damai sepanjang masa. Iya, amin. Iyalah. antara kau pendengar dan juru hebah di sini ya. Satu untuk semua, enak. Satu lagi mau pi. Waalaikumsalam. Buah mangga buahku ini dimakan sama di bawah atap, ya Allah, saking cintanya ya. Di atap pun jadilah, Bang. Ngapa nak di bawah atap? Di atas atap. Hati-hati genting bocor. Saling mengerti isi hati agar bahtera tetap mantap. Mantap. Bukan lagi. Bukan lagi mantap. Sehati, seia, sekata, senada, seirama, sejiwa, pokoknya seperjuangan. Baik, satu lagi nak terasa mau abang. Ya Allah, 5 menit lagi waktu kita. Lanjut di Jawa Pantun. Pantunnya dengan
7: ini diduga terlambat beliau ini.
0: Oh, baik. Yuk lanjut yang udah siap. Selanjutnya biji apa pantun?
2: Pantun dengan santun.
0: Iya. Iya, kecilkan dikit volume radionya, Abang.
2: Iya, Pak Fitri.
0: Iya.
2: Pecat.
0: Iya. Alhamdulillah saya
2: dari Jakarta.
0: Iya. Pakainya baju koko.
2: Baju koko dibeli dari Yogyakarta.
0: Jauh banget. Tahu-tahu dari Jogja nih.
2: Juga bunga mawar.
0: Iya.
2: Ini Bang Nito dari Jakarta yang paling lawan.
0: Wah, mantap dah. Hanya orang Pontianak tahu lawar. Ya Allah. Yuk pantun berikutnya.
2: Boleh
0: dong, kan bebas. Tapi berisik.
2: Buahku ini si buah kundur. Cucuk kangkung dibeli dari Kediri.
0: Mantap.
2: Tidur sendiri, tidak punya lah bini. Badannya jadi melengkung.
0: Kebanyakan bang, satu je.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Curhat apa curhat? Curhat apa pantun nih, ya Allah. Kebanyakan makan apa namanya sayur kangkung. Makanya jangan terlalu kebanyakan ya. Bawanya kan tidur terus. Assalamualaikum Bopi. Waalaikumsalam. Salam untuk pemantun-pemantun semuanya. Satu aja nih Bopi. Makannya asap babat. Setelah itu makan rebusan talas. Tidak apa kalau belum jadi orang hebat, asalkan rajin dan tidak malas. Bukan lagi. Setuju. Wow, pintar dia tuh, pintar. Kata siapa? Sekali. Iyalah. Apa namanya, dibanding-bandingkan kami belum pintar, Mopit. Bisa. Yang penting tadi rajin dan tidak malas. Satu lagi terakhir, silakan bicara Bapak Antun.
2: Pantun dengan santun.
0: Pengantin baru.
2: Pohon berantem di dekat kolam. Tempat bulu pipit membuat sarang. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
2: Mendak Bopit yang selalu riang.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Bang Awi, sehat?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Ajaklah tuh ayang beb tuh pantun. Biar kita kenalan. Masih malu-malu ya, enggak? Enggak apa.
2: Iya, masih malu.
0: Enggak apa-apa. Ayo, berikutnya.
2: Kan bang-bang ke tepian danau. Di pohon sukun si burung pipit.
0: Iya.
2: Usah galau, usah nak risau. Mari berpantun bersama Mbak Pit.
0: Ini lagi lanjut panjang umur. Sehat. Seharian udah banyak penat-penat kan.
2: Pantun apa nih, Pit?
0: Pantun bebas.
2: Pantun bebas
0: ya. Apa gak boleh, penting adisinya.
2: Iya. Oh ini apa, buah melinjo. buah melinjo di tepi danau.
0: Mantap.
2: Ya, untuk saya itu.
0: Untuk saya itu. Cop ganti.
8: Ngapa jadi beleng saya?
0: Biasa. Oh, biasa lah.
8: Oh iya, mungkin dia wapit. Apa? Burung apa burung main burung ya nih burung pipit di dak pohon gaharu.
0: Iya.
8: Lepas burung pipit di pohon gaharu.
0: Iya. Lepas itu.
8: Ah kan bulan yang
0: ini. Berarti tanda ini surut selesai dah.
8: Oh iya iya.
0: Ah, Amna sudah mengawi sehat.
8: Ah, iya burung pipit di pohon gaharu.
0: Aha.
8: Terbang meduyun di kala senja.
0: Aduh duh duh.
8: Beginilah nasib pengantin baru.
0: Alhamdulillah.
8: Nak mana ofanton tak bisa bisa.
0: TST lah. TST. Tahu semua tahu dah.
8: Tidak konsen mama colek-colek
0: ya. Aji colek tidak. Ada sehat-sehat ya Mawi ya.
8: Iya, terima kasih Mbak. Insyaallah Mbak.
0: Terus
8: betul sehat saja. Bila sakit kuat dan tahan di ujung pantun tering doa semoga yang sakit diberi kesembuhan.
0: Amin. Makasih.
8: Mengupas kunyit dan bawang putih. Mengupas kunyit dan bawang putih simpan baskom. Jangan disentuh. Pada Bantu Wapit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Awi di Kota Baru. Biasalah, ya kan. Yuk, yalah mau abang masuk hati Mbok Pit, Mbok lama-lama. Ya Allah, tak terasa waktu juga yang mengakhiri jumpa kita. Pak Odok di Jambi. Assalamualaikum, bijak bantu. Waalaikumsalam. Pintu di ruang tamu dekat tangga, semut ngurung dekat peti. Rindu padamu tak kenal tanggal, namun namamu selalu di hati. Terima kasih Mbok Pit, selamat malam. Makasih banyak. Iya, banyak sekali pantunnya. Mbok Pit mau tenang dah ada jalan-jalan ke Kota Baru. Mbok Pit baliknya bawa ikan. Kalau memang Mbok Pit mau tenang pengantin baru, terutama pakaikan dia aroma gaharu. Sungguh bisa menenangkan. Cia cia. Baiklah Mbok Abang, balik ini Mbok Pit nak jalan lagi. Kemana? Ke negara Kenya. Oh mak, banyak duit. Dibayarin. Jalannya ke Kenya. Bawa boleh, bawa oleh-oleh pita, ya kan. Rezeki itu tahu mana pemiliknya, ya kan. Karena beda hari, bedalah cerita. Tapi tahu hari ini belum dapat rezeki, besok ada kan. Mana tahu nak Mbok Abang. Udahan dulu Mbok Abang ya. Maaf lahir batin bagi yang belum bisa gabung. Janganlah berkecil hati, jangan kecewa hati, jangan dongkol, ya kan. Banyak-banyak makan ikan tongkol. Jangan dongkol. Baiklah sampai di sini, maaf lahir batin Mbok Abang. Sampai jumpa, akhiri jumpa dengan lagu pamungkas berikut. Ciao, salam budaya.

Abang Wakil Menteri Haji dan Umroh RI dan Dahnil Azhar Simanjuntak memastikan peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 2027, terutama melalui penggunaan paket layanan C untuk meningkatkan kenyamanan jemaah selama berada di Arab Saudi. Dahnil menjelaskan perubahan dari paket layanan D menjadi paket layanan C merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan standar pelayanan, khususnya fasilitas tenda dan kenyamanan jemaah di Arafah dan Mina. Menurutnya, peningkatan pelayanan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji, terutama saat jemaah menjalani rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Ar-Muznah. Meski demikian, Dahnil mengingatkan adanya tantangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang masih bergejolak. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji. Selain peningkatan fasilitas, pemerintah pun memperhatikan pelayanan bagi jemaah lanjut usia lansia. Alokasi jemaah lansia ditetapkan sebesar 5% di setiap daerah. Kepastian besaran biaya berdasarkan embarkasi diperlukan agar jemaah mengetahui nominal pelunasan yang harus dibayarkan sesuai ketentuan pemerintah. Peningkatan fasilitas, perhatian terhadap jemaah lansia, serta kapasitas biaya keberangkatan diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2027 lebih nyaman bagi jemaah Indonesia. Sekian Pontianak punya berita.

0: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Woi. Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Oh, bang.
2: Ya, ah, kenapa?
1: Cuba gak belikan adik ni garam.
2: Kenapa pula?
1: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
2: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
1: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
2: Ayolah, abang pergi duduk ya.
1: Ya. 2 hours later.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Dari mana, bang?
2: Dari Ngandel, dek, di Perempat.
1: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Perempat tu.
1: Apa isinya?
2: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
1: Yeah.
2: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perempat tu Ngandel, dan Ngandel berisi.
1: Berisi? Berisi apa?
2: Nah, itu dah dia Perempat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu, bang?
2: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
2: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah dia ikut ya.
2: Janganlah.
1: Apa pula?
2: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi
2: kita... ngomong-ngomong soal periuk. Lapar, bang.
1: Lapar? Nak makan?
2: Lapar, dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
2: Ayolah ya bang makan tu ya.
1: Yeah.
3: A few moments later.
2: Ngapa pak sayur ni tawang rembel ni?
1: Cuba tak belikan adik ni garam. Belikan adik ni garam.
4: Belikan adik ni garam.
2: Alamak. Lupa aku.
5: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: merupakan satu di antara sekian banyak seni pementasan atau teater dalam serumpun masyarakat Melayu di Indonesia. Di Kalimantan Barat, seni pementasan Mendu ini tumbuh di Desa Malikian, Kecamatan Semudun, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Di era kemunculannya tahun 1979, seni pementasan Mendu menjadi hiburan terpopuler masyarakat kala itu. Awal mula lahirnya teater Mendu adalah menjawab kerinduan masyarakat terhadap seni tonil atau sandiwara yang tenggelam di era penjajahan Jepang. Jerry Anwar selaku pelakon dan pengisi musik Mendu mengatakan bahwa nama seni Mendu ini lahir dari lakon cerita yang pertama kali dimainkan, yakni cerita Dewa Mendu. Karena itulah, maka masyarakat lebih mengenal teater ini dengan nama Mendu.
1: Ya, kesenian Mendu itu sebetulnya diangkat dari sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Dewa Mendu. Lalu diberilah nama kesenian itu kesenian Mendu. Padahal kesenian itu seperti sandiwara biasa saja sebetulnya. Nah, karena masyarakat pada zaman dulu itu nggak tahu, nggak ngerti lah begitu ya, tentang apa pertunjukan apa itu, dia tahunya cerita Mendu saja. Karena naskah yang ditampilkan pada pertama kalinya itu adalah naskah Mendu, judulnya Dewa Mendu.
2: Okay.
1: Nah, naskahnya ini memang sampai sekarang kita nggak tahu jalur ceritanya seperti apa, hilang sudah.
0: Diakui Jerry Anwar, dalam memunculkan Mendu sendiri tentu memiliki hambatan yang dapat dibilang cukup berat, mengingat pada masa era 1979 alat transportasi untuk menjangkau ke Desa Malikian di Kabupaten Mempawah sangatlah sulit, sehingga sulit bagi Jerry dan teman-teman untuk belajar Mendu di sana. Jerry juga mengungkapkan bahwa kesenian Mendu sendiri selain ceritanya yang menarik, tentu juga karena tampilan dari para pelakon yang menggunakan kostum lengkap sangat dinantikan masyarakat. Sementara itu, Kus Mundari, selaku Ketua Mendu Kalimantan Barat mengatakan sangat bersyukur bahwa saat ini seni pertunjukan Mendu yang merupakan kesenian Kalimantan Barat ini dapat kembali tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Mengingat kesenian ini sempat terhenti beberapa tahun lamanya karena berbagai faktor. Kus Mundari menambahkan, kini dirinya melihat bahwa kesenian Mendu sudah dapat diterima oleh kalangan muda. Terbukti dari animo generasi muda untuk menyaksikan kesenian ini untuk pertunjukan perdana setelah mati suri.
3: Mungkin masyarakat kota Pontianak dan sekitarnya juga merindukan dengan teater tradisional yang penuh banyolan-banyolan. Yeah. Dan cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita-cerita tentang kerajaan.
2: Oh,
3: nah, kemarin terakhir dan perdana sebenarnya. Mm-hmm. Perdana kita untuk Mendu yang kali ini menampilkan judul Putri Cahaya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, disitulah kita mulai membangkitkan kembali teater Mendu yang sudah lama sempat tenggelam. Nah, tenggelam karena berbagai faktor. Yang intinya adalah para pemainnya sudah menua. Alhamdulillah munculnya yang sekarang, kita mengajak para anak-anak muda sekarang, tidak hanya dari pemain, penarinya juga itu sudah meregenerasi, hingga kepada penonton. Penontonnya itu alhamdulillah kita tampil 2 malam kemarin. Malam kedua itu anak-anak milenial semua. Alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti alur daripada cerita ini.
0: Kesenian teater Mendu tidak hanya menghadirkan cerita dalam setiap pertunjukan, tapi juga tampilan lain seperti tarian, silat, dan juga musik yang menjiwai cerita. Sehingga peran musik dalam kesenian Mendu ini sangatlah penting. Urai Muhaini selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, kesenian Mendu sejak 2014 sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Namun bukan hanya warisan tak benda untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi menjadi warisan tak benda bersama untuk wilayah Melayu Serumpun, yakni Riau dan juga Sarawak, Malaysia. Dan karena itulah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat konsen untuk melestarikan Mendu.
2: Sebelumnya ini untuk Mendu kan sudah masuk di warisan budaya tak benda di tahun 2014, tapi bukan semata-mata untuk Kalimantan Barat. Dia namanya warisan budaya bersama dengan provinsi Riau dan luar negeri nih dari Sarawak, Malaysia. Jadi ada tiga apa yang merupakan generasi untuk Mendu ini yang mempunyai warisan bersama ini.
4: Ampun beribu ampun ayahanda raja. Kami dua bersaudara datang menghadap.

Menurut Urai Muhaini, untuk melestarikan budaya tradisional khususnya Mendu perlu komitmen dari berbagai pihak. Karena jika ada pihak-pihak yang menganggap pelestarian budaya tradisional sebagai beban, maka hal itu akan menjadi sebuah penghambat. Untuk itu dirinya mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan untuk mendirikan SMA, SMK, maka hasanah budaya dapat dimasukkan dalam unsur budaya ke sekolah-sekolah. Urai Muhaini berharap ke depan Mendu yang telah diperkenalkan ke generasi muda dapat terus bertahan sehingga tidak hilang ditelan kemajuan zaman.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Kota Pontianak merupakan sebuah kota yang memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang mencerminkan kota dengan julukan Kota Katulistiwa ini. Beberapa kebudayaan dan tradisi ini sudah masuk dalam warisan tak benda, termasuk kuliner khas daerah. Salah satu kuliner yang sudah masuk dalam warisan tak benda Kota Pontianak adalah ikan asam pedas. Sajian ikan asam pedas ini merupakan makanan khas masyarakat Melayu Kota Pontianak. Mengingat Kota Pontianak yang dilewati sungai terpanjang di Indonesia memiliki aneka ragam ikan yang dapat dikonsumsi. Sri Supriyanti, Kasih Cagar Budaya dan Tradisi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengatakan bahwa untuk memasukkan kuliner asam pedas ini ke dalam warisan tak benda bukanlah hal yang mudah karena harus melewati beberapa penilaian atau kriteria.
1: Kalau warisan budaya tak benda secara keseluruhan itu ada 8. Tapi kalau misalnya terkait kuliner itu kalau tidak salah ada 3. Salah satu di antaranya itu asam pedas, sayur keladi, dan satunya lagi itu pacrinan. Sebenarnya kalau penelitian itu, Mbak, biasanya diadakan di tahap pengusulan. Pengusulan itu ada kriteria yang harus dipenuhi. 10 item, Mbak. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu ada 10 item. Salah satu di antaranya itu pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan tradisional itu masuk borang-borang tentang kuliner ini, ya, ilmu pengetahuan tradisional. Harus ada kajiannya, harus ada penelitiannya, harus ada referensinya, juga harus ada maestronya, seperti itu. Sayur yang mau kita tetapkan, bumbu-bumbunya juga harus secara rinci dan lain sebagainya. Cara memasaknya juga, nah cara memasak dan mengolah makanan ini seperti apa, nah itu harus dilampirkan dengan dokumen filmnya, dengan durasi 7 menit. Penilaian itu satu ya Mbak ya, telah memenuhi kriteria ya, sudah memenuhi standarisasi, ada bukunya ya, kita memakai dari PKK Provinsi tempo hari bukunya itu ya. Nah, dan ketika ditanya kita mampu mempertahankan argumentasi kita. Nah, kriterianya memang dari Senusantara itu memang ada ya asam pedas ya barangkali, tapi kadang-kadang asam pedas itu punya spesifik sendiri. Daerahnya memiliki spesifik sendiri, keunikan sendiri, kadang-kadang keterkaitan dengan kearifan lokal.
0: Sri Supriyanti menambahkan pengenalan pada kuliner khas Kota Pontianak perlu terus dilakukan, mengingat sekarang di era globalisasi, pengaruh dari luar sangatlah mudah masuk, termasuk juga kuliner. Tidak dipungkiri saat ini, kuliner dari daerah lain bahkan dari luar negeri sudah merambah pesat masuk ke Kota Pontianak. Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi berbagai pihak yang sudah melakukan

0: melakukan pelestarian khususnya kuliner khas daerah, salah satunya asam pedas Kota Pontianak.
1: Pelestarian budaya itu ini bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau menjadi tanggung jawab instansi terkait saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, salah satunya ini adalah cermin dari tindakan yang Ibu BKK ini lakukan adalah tindakan sudah mengemban amanah undang-undang, ya, terutama kalau undang-undang tentang budaya tak benda itu yang berkaitan dengan nomor 5, undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan ini adalah merupakan pelestarian, langkah-langkah pelestarian yang bisa dipelajari oleh masyarakat kita, ya, oleh pihak-pihak peneliti dan lain sebagainya, atau generasi kedepannya yang ingin menghidupkan kembali budayanya itu, kulinernya. Mereka bisa mempelajari dari kawan yang telah kawan-kawan lakukan ini, rekam jejaknya sudah ada.
0: Sementara itu, Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Pontianak Ibu Agus Satsatya mengatakan, TP PKK Kota Pontianak khususnya di Pokja 3 yang memang membidangi pangan, sangat konsen untuk melestarikan kuliner khas daerah. Salah satunya adalah ikan asam pedas. Pelestarian kuliner khas daerah yang dilakukan tidak hanya sekedar memasak, tetapi TP PKK Kota Pontianak juga sudah berhasil membuat buku kumpulan resep masakan khas Pontianak.
2: Kebetulan kami dari Pokja 3 yang menangani di bidang pangan. Jadi kami di PKK Kota itu ada menciptakan buku resep, Mbak, tentang kuliner, terutama untuk khas masakan di Kota Pontianak. Di dalam menu ini ada minuman, dan itu juga kuliner khas kue-kue yang tradisional, mungkin pada zaman dahulu, ya. Oh, yeah. Mungkin di antara generasi kita yang muda-muda mungkin belum pernah mengenal. Maka dengan kegiatan ini kita berantisipasi untuk supaya warga Kota Pontianak, khususnya generasi muda, bisa makan kue-kue tempo dulu.
0: Ibu Agus Susatya menambahkan, langkah pelestarian kuliner khas daerah penting untuk dilakukan. Dan tentunya sudah harus ada berbagai strategi selain yang sudah dilakukan oleh Pokja 3 TP PKK Kota dengan membukukan resep kuliner daerah. Pihak lain seperti perkantoran atau perhotelan dapat selalu menggunakan kuliner tradisional daerah dalam penyajian, baik di rapat maupun sebagai menu sajiannya. Yohana Evi selaku ibu rumah tangga yang kerap menyajikan kuliner khas daerah dalam keluarganya mengakui bahwa kuliner khas daerah sebenarnya tidak kalah dengan kuliner luar. Karena kuliner khas Pontianak, contohnya asam pedas, memiliki cita rasa sendiri karena terdiri dari bahan-bahan yang diramu khas orang Pontianak.
3: Jadi bahan-bahan yang akan kita gunakan, yang pertama adalah ini adalah khasnya di sini cabai kering, dian lengkuas, kunyit yang udah kita bakar, ada bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan ini asamnya nih, asam kandis. Asamnya lebih khas dibandingkan asam-asam yang lain. Lagi pula memang asam kandis ini adalah tumbuh di pelosok-pelosok ya, daerah di Kalimantan Barat. Kalau memang asam pedas itu karena memang asam dan pedas itu menu yang bumbu yang harus ada, itu memang harus cabai dan asam. Untuk Kota Pontianak kita menggunakan cabai kering, jadi beda dengan daerah yang lain yang menggunakan cabai basah. Kemudian asamnya kita menggunakan asam kandis, dan kemudian nanti untuk menaikkan rasa asam dan untuk menciptakan rasa segar kita akan tambahkan nanas.
0: Memang keberadaan kuliner khas suatu daerah menjadi kekayaan yang tidak terbilang untuk daerahnya. Maka sangat disayangkan bila kekhasan itu hilang ditelan arus globalisasi. Karena sebenarnya dengan tetap menjaga kearifan lokal, salah satunya di bidang kuliner, tentu akan mampu menjadi penarik bagi para wisatawan atau pendatang yang ingin mencari sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah mereka rasakan sebelumnya di tempat-tempat yang mereka pernah kunjungi.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

hak orang tuanya, istrinya atau suaminya, anak-anaknya, kerabat, dan orang lain.

untuk segala yang berlalu dan tidak sesuai dengan harapan, untuk setiap yang datang dan pergi menguji keikhlasan, untuk segala hal yang terlewati yang menguras hati juga kesabaran, untuk setiap letih dan rintih yang disimpan sendiri, untuk segala macam takut yang belum terobati, untuk setiap doa yang belum sampai pada waktunya. Allah selalu punya cara, punya hadiah terbaik yang disiapkan sesuai dengan porsi kebutuhan. Di balik semua yang menurutmu telah kau korbankan, Allah titipkan kebaikan-kebaikan yang menantimu di depan. Yakin saja, 1, 2, 3, bahkan sampai berjuta, tidak akan ada hasil yang mengkhianati prosesnya. Percaya saja, 4, 5, 6, bahkan miliaran, tidak sulit bagi Allah untuk memberikan sebuah bayaran. Segala puji milik Allah, yang dengan segala nikmat, setiap kebaikan menjadi sempurna.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air di manapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami yang bertugas, saya Fitri Fabelena beserta kru undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpa ya Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Legacy, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: mana pula nak bisa jadi artis?
1: Iya, mana kita tahu, Mak, nasib. Kalau udah usaha pasti bisa, Mak.
0: Demam kali

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Ha, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu agak protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Cuba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.